Di era sekarang, handphone udah jadi barang yang wajib ya. Hampir semua hal ada di sana. Mulai dari kontak teman, keluarga, sampai beragam aplikasi. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, kalau situasi darurat terjadi, siapa yang bakal kamu hubungi? Nah, sebelum panik itu datang, yuk pastikan kontak darurat kamu sudah siap di handphone. Pertama, simpan nomor layanan darurat yang berlaku di daerah kamu. Kalau di Bangka, ada 119 untuk Public Safety Center. Kedua, simpan nomor kontak keluarga atau orang terdekat yang bisa segera dihubungi. Ketiga, beri nama kontak yang jelas dan mudah ditemukan. Misal, ibu atau ayah. Keempat, jangan cuma mengandalkan aplikasi chat ya. Pastikan nomor-nomor penting itu tersimpan di handphone dan bisa diakses tanpa internet. Dan yang kelima, pastikan baterai handphone kamu tetap terisi dan siapkan power bank untuk kondisi darurat. Karena saat bencana terjadi, yang kita butuhkan bukan cuma handphone yang canggih, tapi kontak yang siap dihubungi.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Solusi Wakum 5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana nih Kamis paginya pada hari ini? Buat teman Pro 2, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, siapa nih yang pagi ini? Sandy dan juga Suci hari ini akan menemani teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Nanti kita akan membahas tentang cek fakta Nusantara. Siapa nih yang kalau melihat rumah adat Indonesia langsung teringat sama bentuk atapnya yang unik? Nah, kali ini teman Pro 2, kita akan jalan-jalan sebentar ke Sumatera Barat, tepatnya mengenal salah satu rumah adat yang ikonik banget, yaitu apa teman Pro 2? Ya, benar banget, Rumah Gadang. Rumah Gadang merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Terdapat beberapa keunikan dari Rumah Gadang yang perlu kita tahu, teman Pro 2. Nama lain dari Rumah Gadang adalah Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang yang diberikan oleh masyarakat setempat di daerah Sumatera Barat. Rumah Gadang sangat mudah untuk dijumpai. Dalam pendirian Rumah Gadang tersebut juga ya, teman Pro 2, tidak semua daerah di Sumatera Barat bisa mendirikan Rumah Gadang. Hanya beberapa kawasan yang memiliki status sebagai nagari yang diperbolehkan untuk mendirikan Rumah Gadang, teman Pro 2. Terus juga pendirian Rumah Gadang ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai tempat tinggal bersama. Namun dalam pendiriannya Rumah Gadang memiliki ketentuan-ketentuan yang menjadi Rumah Gadang ini memiliki keunikannya sendiri. Yaitu ada 5 fakta keunikan yang terdapat di Rumah Gadang Minangkabau. Yang pertama itu ada jumlah kamar tergantung dengan jumlah perempuannya nih teman Pro 2. Dalam mendirikan Rumah Gadang, kamar yang dibuat sesuai dengan jumlah perempuan yang akan tinggal di dalamnya. Setiap perempuan di dalam suatu kaum yang telah memiliki suami akan mendapatkan sebuah kamar teman Pro 2. Terus juga ada pun untuk perempuan tua dan anak-anaknya akan mendapatkan kamar yang berada di dekat dapur. Untuk gadis yang masih remaja akan memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Terus juga yang kedua teman Pro 2, atap dan dinding rumah yang unik. Atap rumah ini dibuat dari ijuk yang melengkung dan runcing ke atas. Namun bentuk atap seperti ini disebut gonjong teman Pro 2. Ini adalah alasan mengapa Rumah Gadang sering disebut dengan Rumah Bagonjong oleh masyarakatnya. Dinding rumahnya juga terbuat dari potongan anyaman bambu. Terus juga yang ketiga ada tiang rumah yang kokoh. Tiang dari Rumah Gadang ini berasal dari pohon juha yang berjumlah 4 tiang dengan diameternya 40 cm hingga 60 cm teman Pro 2. Terus juga sebelum dijadikan tiang, pohon juha direndam terlebih dahulu selama beberapa tahun agar menghasilkan tiang yang kuat dan kokoh nih teman Pro 2. Terus juga dalam pembuatan Rumah Gadang tidak menggunakan paku sebagai pengikat tetapi menggunakan pasak sebagai penyambungnya. Wow, cukup menarik ya teman Pro 2 ya, karena nggak pakai paku nih untuk sebagai pengikatnya. Terus juga yang keempat ada dekorasi ukiran. Motif ukiran yang digunakan untuk Rumah Gadang seperti daun, bunga, buah-buahan dan tumbuhan. Ukiran yang dibuat disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan kata lain ya teman Pro 2, setiap ukirannya memiliki berbagai macam makna yang erat kaitannya dengan adat Minangkabau. Terus juga rumah anti gempa. Rumah Gadang juga dibangun menyesuaikan dengan lingkungan alam di Sumatera Barat yang rawan akan gempa nih teman Pro 2. Maka dari itu rumah ini dibangun menggunakan pohon juha yang kuat dan kokoh. Itu tadi teman Pro 2 fakta unik tentang Rumah Gadang Minangkabau yang ternyata unik banget ya kayak gitu. Oke teman Pro 2, masih di pukul 8 lebih 17 menit itu tandanya masih ada informasi lainnya untuk dicek fakta Nusantara. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini,
3: teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi Sandy udah ngajakin teman Pro 2 jalan-jalan ke Sumatera Barat mengenal tentang fakta unik rumah gadang Minang ya, teman Pro 2. Kali ini tenang aja, Sandy akan ngajakin teman Pro 2 untuk jalan-jalan beralih lagi ke Medan, teman Pro 2. Siapa nih yang suka banget sama kue Bika Ambon, teman Pro 2? Kue yang punya tekstur berserat, kenyal dan rasa manis. Ya, ini sering banget enggak sih dijadikan oleh-oleh terutama kalau kita berkunjung ke Medan, teman Pro 2. Tapi pernah enggak sih teman Pro 2 bertanya-tanya kok namanya Bika Ambon padahal justru terkenal sebagai oleh-oleh khas Medan? Kenapa bukan Bika Medan aja ya? Tenang aja teman Pro 2, Sandy akan kasih informasi tentang Bika Ambon ini. Bika Ambon pada Bika Ambon lebih masuk akal dibaca sebagai jejak penamaan, bukan alamat kelahiran. Dalam sejarah kuliner, nama makanan sering lahir dari hal-hal praktis, mulai dari lokasi penjualan pertama, sebutan populer di lingkungan tertentu, atau adaptasi dari istilah yang terdengar akrab, teman Pro 2. Pada banyak makanan Nusantara, penamaan bisa melompat dari geografi sebenarnya karena dipopulerkan di titik yang lebih ramai. Konteks Medan sebagai kota perdagangan membuat produk yang laris cepat memperoleh nama dagang yang mudah diingat. Saat nama itu sudah melekat ya, teman Pro 2, asal-usul bisa kalah kuat dibanding reputasi dibangun dari generasi ke generasi. Terus juga Bika Ambon menjadi oleh-oleh ciri khas Medan karena kota ini punya ekosistem yang mendukung produksi dan distribusi skala besar, teman Pro 2. Medan sejak lama berperan sebagai simpul ekonomi Sumatera Utara, yaitu sebagai arus orang, bahan baku, dan jaringan tokoh oleh-oleh bergerak cepat, teman Pro 2. Terus juga makanan yang konsisten, enak, tahan perjalanan, dan mudah dikemas punya peluang besar menjadi buah tangan yang wajib, teman Pro 2. Di titik inilah Bika Ambon menemukan panggungnya. Selain itu, kebiasaan membawa oleh-oleh dari perjalanan, terutama dari kota besar, membentuk standar harus khas, mudah dibagi dan aman untuk berbagai selera keluarga. Tekstur dari Bika Ambon yang kenyal, berongga dan aroma pandan atau serai pada Bika Ambon ini memenuhi ekspektasi itu, teman Pro 2. Terus juga sarang atau rongga-rongga khas dari Bika Ambon ini muncul karena fermentasi dan pengaruh panas yang tepat. Bika Ambon berbeda dari kue panggang biasa karena memadukan adonan kaya santan dengan proses yang memberi ruang bagi gelembung udara terbentuk dan terkunci saat matang, teman Pro 2. Terus juga hasilnya adalah struktur elastis dengan pori-pori memanjang yang jadi ciri paling mudah dikenal. Di balik ada disiplin, yaitu waktu istirahat adonan, suhu, serta teknik pemanggangan yang stabil, sedikit meleset, teksturnya bisa jadi bantet atau terlalu basah, teman Pro 2. Karena itulah toko-toko yang konsisten biasanya menjadi proses sebagai standar produksi yang ketat. Terus juga wanginya yang khas pandan, santan, dan sentuh.

buka di rumah itu wanginya tetap memancing tong berdua rasa penasaran keluarga gitu. Itu juga salah satu alasan ia bertahan sebagai oleh-oleh favorit lintas generasi. Terus juga asal usulnya banyak banget ikon kuliner lahir dari pencampuran komunitas dan Medan punya panggung sosial yang memungkinkan resep berkembang cepat teman berdua. Kota pelabuhan dan pusat dagang cenderung memang menjadi ruang temu ya teman berdua, yaitu teknik memasak perpindahan, terus juga bahan-bahan baru yang dikenal, terus juga resep beradaptasi mengikuti selera lokal. Dalam pola seperti ini, sebuah makanan bisa memiliki akar dari berbagai arah teman berdua, tetapi rumah popularitasnya berbeda di kota yang paling mampu menyebarkannya. Itulah mengapa pertanyaan, kenapa sih bukan dari Ambon aja kayak gitu. Jadi tidak selalu dijawab dengan satu kalimat. Yang lebih relevan adalah melihat bagaimana Medan mengadopsi, menyempurnakan dan mempopulerkannya hingga menjadi identitas kuliner kota. Terus juga cara menikmatinya ya teman berdua. Dari teksturnya yang kenyal berpori membuat aroma mudah naik ketika kue ini berada pada suhu ruang. Terus juga jika terlalu dingin, wangi santan dan pandan cenderung malah tertahan teman berdua. Jika terlalu panas, sensasi manis bisa terasa dominan. Terus banyak banget penikmat justru menyukai momen ketika permukaan luar sedikit lebih kering, sementara bagian dalamnya tetap sedikit lembab kayak gitu teman berdua. Selain itu juga memotong mengikuti arah rongga membuat menjaga kekenyalan tetap nyaman saat dikunyah teman berdua. Hal-hal kecil ini mungkin membuat pengalaman mencicipi terasa lebih bernilai, bukan sekedar makan kue manis saja teman berdua. Itu tadi ya teman berdua info yang saya dibagikan tentang Bika Ambon. Banyak banget fakta menarik ya teman berdua. Ternyata kuliner Nusantara itu selalu punya cerita unik di balik kelezatannya. Semoga obrolan kita di pagi ini bisa menambahkan wawasan untuk teman berdua ya. Saya ini tetap menemani teman berdua sampai jam 9 ini untuk cek fakta Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial.

0: budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: 105,5 FM.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ciri 5,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah gak kerasa ya, sekarang pukul udah menunjukkan di jam 9.01. Tadi kita udah terbang kemana-mana nih, udah ke Sumatera Barat, sudah ke Medan. Jadi sekarang kita beralih ke pada prioritas nasional, yaitu tentang narkoba. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 5,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru. Tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Cekidot!

Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di Spada Prioritas Nasional tentang Narkoba edisi 15 Oktober 2026. Informasi yang pertama saya dikasih kepada teman Pro 2 yaitu dari Lapas Tondano gelar tes urin untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Tondano melaksanakan pemeriksaan tes urin. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan tes urin juga ya tempat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah Lapas Tondano dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan pelaksanaan pembinaan berjalan dalam lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Melalui kegiatan tersebut, tempat dua Lapas Tondano terus memperkuat komitmen dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Pemeriksaan secara berkala juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan tempo 2. Kepala Lapas Tondano, Julius Jumhertantono, menyampaikan bahwa pemeriksaan tes urin merupakan salah satu langkah deteksi dini yang penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Ia juga menambahkan bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan, pemeriksaan, serta penguatan integritas seluruh jajaran tempo 2. Lapas Tondano juga berkomitmen untuk terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan sebagai bagian dari mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi pelaksanaan pembinaan. Itu tadi teman Pro 2, informasi pertama yang saya disajikan kepada teman Pro 2. Masih ada informasi lainnya juga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya

Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini masih bersama Sendiah di Sepada Prioritas Nasional Layanan Pemberantasan Narkoba. Di informasi yang kedua, Sendi akan membagikan yaitu dari BNKK Sanggau mendorong relawan anti narkotika di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas untuk menyebarkan edukasi bahaya narkoba di lingkungan masing-masing melalui asisten relawan anti narkotika. Penyuluh narkoba BNKK Sanggau, Teddy Erlangga Pratama mengatakan relawan diharapkan dapat menyampaikan pesan pencegahan mulai dari keluarga hingga tempat kerja. Ia juga menyebutkan relawan didorong agar dapat melakukan edukasi anti narkotika di lingkungan sekolah, perkantoran, dan organisasi tempat dua. Dengan begitu, pesan pencegahan narkoba dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga menyampaikan ya tempat dua asisten asistensi diikuti 50 peserta yang terdiri dari warga, guru, dan perwakilan organisasi di Kelurahan Beringin. Dalam kesempatan tersebut juga, Tempro 2 BNKK Sanggau juga memperkenalkan aplikasi sistem informasi penggiat narkotika, penggiat narkotika atau SIPAREL untuk mendukung publikasi kegiatan relawan. Terus juga Teddy menjelaskan dalam kegiatan ini selain diperlengkapi dengan pengetahuan tentang narkotika dan bahayanya, relawan juga dibekali dengan kemampuan public speaking. Ia juga berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sanggau. Itu tadi informasi yang kedua ya tempat dua yang dihadirkan kepada tempat dua. Masih bersama Sandy sampai jam 10 di Prioritas Nasional edisi 15 Oktober 2026 yaitu layanan pemberantasan korupsi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: sayang.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Masih di 105.5 FM Pro 2, sebenarnya lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah gak kerasa ya, sekarang pukul udah menunjukkan di jam 9.50. Itu tandanya kita akan sebentar lagi akan berakhir di segmen Prioritas Nasional, pada Prioritas Nasional edisi 15 Oktober 2026. Setelah ini kita akan beralih dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti di request hotlist ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau request bisa banget dari jam 10 sampai jam 11 kita akan request Indonesia, dan dari jam 11 sampai jam 12 kita akan request mancanegara. Tentunya nanti juga bakalan bersama penyiar Anya dan juga tetap sama Sandy ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105.5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paskasem.

105,5 FM Radio Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng Anya yang akan bersama kamu di edisi Santai Siang tanggal 15 Oktober 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menjalankan aktivitas semua Pro 2 di Kamis siang ya teman Pro 2. Kali ini hingga nanti pukul 11 siang kita berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di @ Pro 2 Sunyi lihat ataupun via WhatsApp di 08127722105.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersamanya membersamai kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Tentunya teman Pro 2 di siang hari ini sudah ada teman-teman Pro 2 yang bergabung bersamanya. Dan sebelumnya bacakan teman Pro 2 requestan dari teman-teman ya. Untuk kamu yang pengen bergabung dengan lagu favorit kamu di siang hari ini, bisa langsung saja menghubungi Anya di 08127722 1055, ataupun via WhatsApp kita di via Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat nih teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 juga ya, teman Pro 2, mengingat cuaca kita di siang hari ini masih dipenuhi dengan asap, untuk kamu yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa stay safe untuk selalu pakai masker dimanapun kamu berada teman Pro 2, dan perbanyak juga minum air putih ya teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut teman Pro 2 ke teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung bersamanya di siang hari ini. Kali ini ada Mas Yanto di Raskin, katanya pagi Pro 2 Sungai Liat teman terbaik, kita mau dengar lagunya Tak Setara, penyanyinya Virgon ya. Terus teman Pro 2, selain Mas Yanto, nanti spesial untuk Mas Yanto yang selalu bergabung bersamaannya, kali ini ada Minis ya, katanya hai kakak, aku Minis, mau request lagunya Sumpah Mati by Selina Grey. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siaranya kakak. Makasih ya Minis ya. Ini juga Minis ini juga sering banget ya teman Pro 2 gak pernah absen untuk request bareng teman-teman Pro 2 yang lain ya. Terus yang ketiga nanti akan hanya hadirkan kali ini dari Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat nih teman Pro 2. Dari akun Instagram siapa ini? Sebentar ya. Akun Instagram Zat Yavinovic, katanya pengen dengerin lagunya Liodra Hati dengan Liodra dengan Pintu Hati ya teman Pro 2 ya. Dan nanti keempat yang akan hanya hadirkan requestan lagu dari Kak Lara Purnamasyari, katanya pengen dengerin lagunya Sami Simorangkir dengan Kesedihanku. Dan teman Pro 2, langsung aja ini ya, tanpa lama-lama kita putarin requestan dari Mas Yanto dengan Virgon Tak Setara.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

0: Kolaknya udah, gorengan udah, donatnya juga udah. Apalagi ya? Di sana ada dimsum tuh, mau juga ah?
1: Nani?
2: Rak, bentar, menyonong aja. Takjil kamu tuh udah banyak, nanti nggak habis, mubazir loh.
0: Nih gampang, ntar juga habis kok. Duh, kok kenyang ya? Mana masih banyak lagi?
2: Tuh kan, aku bilang apa? Mubazir kan? Lapar mata sih.
3: Di bulan Ramadan, sampah makanan meningkat, takjil yang dibeli berlebihan sering berakhir terbuang. Puasa mengajarkan kita menahan diri, bukan untuk menyia-nyiakan rezeki.
4: Masih di 105,5 Favarari Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia.

0: Lapisa. Katanya pengen dengerin lagunya sedikit lebih lama by PC Kota. Dan yang keempat nanti ada dari akun Instagram @jreysoy90. Katanya request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan langsung saja teman Pradua, ini dia Bila dari aku JJ.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantung mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well.

0: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Sila 1 sampai 5, jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin. Why did it start? Don't wanna... Request mancanegara.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!
1: Lima koma lima FM di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di Pro 2 Hitlist request mancanegara nih teman Pro 2. Kali ini requestan masuk teman Pro 2 ada dari Mas Yanto di Raskin ya, katanya pengen dengerin lagunya Hello by Adele ya teman Pro 2. Terus nanti juga yang kedua karena hadirkan dengan nomor belakang 0392 request lagunya Zara Larsson dengan Lost Life teman Pro 2. Dan yang ketiga nanti akan hanya hadirkan dengan nomor belakang 4942, katanya pengen dengerin lagunya Boy Pablo dengan Sick Feeling. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang masih pengen bergabung bersamanya di siang hari ini, bisa langsung saja ke WhatsApp Pro 2 di 0812772210555 ataupun via Instagram kita di @pro2 Sungai Liat. Dan langsung saja ini dia Hello dari Adele.
2: Hello, it's me.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merenceh ya, sayang.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Masih di 105,5 FM di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara nih, teman Pro 2. Untuk selanjutnya, kali ini requestan masuk dari nomor WhatsApp 0407. Katanya pengen dengerin lagunya Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl. Terus juga dengan nomor belakang 0050, teman Pro 2 katanya pengen dengerin lagunya SZA dengan Kill Bill. Yang ketiga nanti akan hanya hadirkan request dengan nomor belakang 1266, katanya pengen denger lagunya The Shade dari Rex Orange Country. Dan yang terakhir dengan nomor belakang 8626, katanya pengen dengerin lagunya Madison Beer dengan Bittersweet. Dan nanti lagu Madison Beer akan menjadi penutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Tapi kamu jangan khawatir, teman Pro 2, karena Anya masih membersamai kamu hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Alright, let's go.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Masih di 105,5 FM Radio Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradua di siang hari ini masih bersamanya, bersama kamu di ruang dengar Teman Pradua. Kali ini gak nanti pukul 14.00 kita berada di segmen Liga Olahraga. Informasi pertama, Brazil bidik Timnas Futsal Indonesia usai hajar Cape Verde. Teman Pradua berhasil membidik Timnas Futsal Indonesia setelah menghajar Cape Verde dengan skor 4-2 pada ajang Copa Das Negócios de Futsal 2026 di Max Ronsenman Arena, São José dos Pinhais, Brasil pada Kamis 15 Oktober 2026. Pelatih Timnas Futsal Brasil, Marcunho Xavier, gembira timnya mengawali turnamen dengan kemenangan. Selanjutnya, skuad Canarinha optimis hasil serupa dipetik saat melawan Indonesia. Marcunho berpendapat kemenangan penting untuk melanjut motivasi anak asuhnya. Meski berstatus tuan rumah, ia mengatakan timnya butuh energi lebih dari hasil positif di setiap laga Teman Pradua. Lebih lanjut, Marcunho membongkar kekurangan di dalam timnya. Saat menghadapi Cape Verde, ia masih melihat ada banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk laga berikutnya. Jadwal Timnas Futsal Indonesia kontra Brasil akan berlangsung pada Kamis 15 Oktober waktu Brasil ataupun Jumat 16 Oktober pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Kemenangan akan membuka kesempatan skuad Garuda ke fase berikutnya, di mana Indonesia berada di grup A bersama Brasil dan juga Cape Verde, sedangkan di grup B ada Jepang, Afghanistan dan juga Peru. Juara dan runner up masing-masing grup berhak menuju ke semifinal Teman Pradua. Nah, itulah dia informasi pertama di segmen Liga Olahraga, dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu Teman Pradua, karena masih ada ragam informasi lainnya seputaran Liga Olahraga yang akan Anya hadirkan menemani kamu di siang hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng aku Suci yang kali ini bakal bagiin informasi tentang Super Soccer Euro Futsal Champions 2026 menuntaskan rangkaian kompetisi melalui grand final di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur pada 10 sampai 11 Oktober 2026. Turnamen yang mempertemukan komunitas penggemar klub sepak bola Eropa dan mahasiswa tersebut menjadi ajang bagi para pemain futsal untuk menguji kemampuan sekaligus membangun pengalaman bertanding. Pada kategori fans club, Juventus Tangerang keluar sebagai juara setelah mengalahkan United Indonesia. Sebagai informasi, kompetisi ini pertama kali digelar pada 2016 dengan nama Super Soccer Futsal Battle, lalu berganti menjadi Super Soccer Euro Futsal pada tahun 2018. Malang dipilih sebagai lokasi grand final sebagai bagian dari upaya menghadirkan kompetisi ini di berbagai kota di Indonesia nih teman Pro 2. Mungkin itu saja informasi yang akan Suci sampaikan, nanti teman saya Sandy juga akan membagikan informasi lainnya, tetap di Pro 2 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Gak percaya ngeliat gak?

Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di segmen Liga Olahraga ya, pada edisi 15 Oktober 2026. Kali ini Sandy akan membawakan dari dunia voli, teman Pro 2. Megawati atau kenal disapa dengan Megatron belum 100% saat debut di Hill State. Megawati Hang Estri Pertiwi dilaporkan belum dalam kondisi 100% fit saat debut bersama Hill State ketika menghadapi Hipas di Kovo Cup 2026 Rabu 14 Oktober 2026. Dalam pertandingan di

Sukses serangan Megawati mencapai 46,01% unggul 2. Terus juga pelatih Hill State Kang Sung Hyung dengan sempat menyebutkan kondisi Megawati saat ini belum mencapai 100% karena masih dalam masa pemulihan usai operasi usus buntu unggul 2. Terus juga habis itu karena hal itu juga Kang Sang Hyung sebagai pelatih berpikir tidak memainkan Megawati sebagai starter melawan Haipais, tetap hanya saja Kang tidak memiliki banyak pilihan mengingat Liga Voli Korea yang makin dekat yakni dimulai pada 31 Oktober tahun 2022. Terus juga yang terakhir statement dari Kang Sung Hyung yaitu karena musim reguler sudah semakin dekat ya tahun 2022 dan ada kemungkinan mereka hanya akan memainkan total 2 pertandingan termasuk hari ini dan juga jika gagal melaju ke babak semifinal, dia memutuskan akan lebih baik untuk memaksimalkan waktu guna membangun kekompakan dalam situasi pertandingan yang sesungguhnya. Itu dia teman perdua, info yang ketiga yang kami sajikan kepada teman perdua. Kita masih di segmen Liga Olahraga sampai jam 14.00 teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, more like sisters, same lab, different skin.

Masih di 105,5 FM Pro 2. Sungguh lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang pukul udah menunjukkan di 14.05 teman Pro 2 itu artinya kita sudah telah usai di segmen Liga Olahraga ya teman Pro 2. Kita akan beranjak ke segmen Info Entertainment. Nanti Suci dan juga Sandy dan Kak Vin, Kak Anya maksudnya akan memberikan info-info up to date tentang musik atau enggak selebritis kita teman-teman. Jadi kemana-mana tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simpel dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasur itu mak

bisa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Teman Pradua, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru. Tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu di segmen Info Entertainment Teman Pro 2 edisi 15 Oktober 2026. Kali ini ada dari konser Big Bang yang di Singapura terdampak asap kebakaran dari Indonesia, Teman Pro 2. Konser Big Bang menjadi salah satu acara di Singapura yang terdampak kabut asap kebakaran hutan di Indonesia. AEG Prison Asia selaku promotor sampai merilis instruksi khusus demi keselamatan penonton konser. Konser grup legendaris asal Korea Selatan tersebut juga dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Sabtu 17 Oktober dan Minggu 18 Oktober 2026 pada pukul 19.00 waktu setempat di National Stadium Singapura. Terus juga melalui unggahan peringatan resmi, promotor menegaskan kondisi kabut asap rentan memengaruhi berbagai aktivitas penonton di luar ruangan Tempur 2, sehingga sejumlah langkah pencegahan harus segera diterapkan. Guna menekan risiko gangguan pernapasan, Tempur 2 promotor sangat menyarankan para pemegang tiket untuk secara berkala mengecek pembaruan kondisi kualitas udara sebelum berangkat menuju area stadion. Bagi penggemar yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap paparan kabut asap, promotor juga menganjurkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan Tempur 2. Terus juga penonton turut diminta menjaga hidrasi tubuh dengan membawa botol air minum sendiri dari rumah. Namun juga pihak penyelenggara memberikan catatan tegas larangan membawa botol berbahan kaca maupun baja ke dalam arena dan memastikan fasilitas isi ulang air minum akan tersedia dalam stadion. Tak hanya itu, AEG Prison Asia mengimbau para penggemar Big Bang untuk merencanakan rute perjalanan serta waktu kedatangan mereka secara cermat demi meminimalkan durasi waktu yang dihabiskan di luar di ruang terbuka. Itu tadi Teman Pro 2 info entertainment yang kami sajikan kepada Teman Pro 2. Gak kerasa ya, pukul udah menunjukkan di 14.49. Itu tandanya Kak Anya, Sandy dan juga Suci akan mengakhiri segmen info entertainment hari ini. Setelah Kak Anya nanti juga akan ada Kak Finka, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Grup idola A20 Light meraih posisi puncak Melon Top 100 melalui lagu debut Neon yang hanya sehari setelah resmi debut pada Selasa 13 Oktober 2026. Capaian tersebut tercatat pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 23 waktu Korea Selatan. Sebelumnya, lagu Neon diperkenalkan sebagai single digital debut girl group beranggotakan 9 orang di bawah naungan agensi A20 Entertainment. Agensi tersebut juga didirikan oleh Lee Suman, pendiri SM Entertainment yang kembali menggarap Project Idol setelah meninggalkan perusahaan tersebut. A20 Light resmi debut bersamaan dengan perilisan lagu Neon pada pukul 18.00 waktu Korea Selatan pada Selasa 13 Oktober 2026. Peluncuran ini menjadi bagian dari proyek perdana A20 Entertainment yang juga memperkenalkan grup pria bernama A20 Soul. Berbeda dari A20 Light, grup A20 Soul beranggotakan 15 orang dan merilis single pra-release berjudul Superstar pada tanggal yang sama. Kedua grup ini lebih dahulu menampilkan panggung perdana dalam acara showcase gabungan di Kintex Goyang, Korea Selatan pada Senin 12 Oktober 2026. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu!

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: datang dulu.
1: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Untuk aksiana negerinya teman Pro 2, mahasiswa ITERA raih 2 penghargaan di Max Dance Festival Korea Selatan. Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera meraih 2 penghargaan dalam Andong Max Dance Festival 2026 di Andong Gyeongsang, Korea Selatan beberapa waktu lalu. 2 mahasiswa tersebut adalah Inggil Naila Yunus dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Nadi Silva Arkan dari Program Studi Teknik Pertambangan. Penghargaan pertama berupa Silver Prize kategori Grup Internasional yang diraih Inggil bersama Sanggar Tari Muli Mekhanai. Penghargaan kedua Special Awards kategori individual internasional yang diraih oleh tim NI Pranatungga yang beranggotakan Inggil bersama Nadi Silva Arkan. Dalam kategori kelompok, Inggil bersama Sanggar Tari Muli membawakan tari berjudul The Queen of Sekegumong and Bekuga. Tarian tersebut mengisahkan kisah Ratu Sekegumong dan harimau peliharannya Bekuga sebagai bagian kekayaan dari cerita rakyat Lampung nih. Sementara itu pada kategori individu, Inggil dan Nadi menampilkan karya tari berjudul Suara Tunggal. Karya ini mengangkat legenda Kiai Tunggal, sosok gajah goib yang dipercaya dan menjaga hutan Waikambas. Masyarakat juga menghormatinya sebagai sebutan datu atau mbah sebagai bentuk penghargaan terhadap sosok yang diyakini menjaga keseimbangan hutan di Tumung Pradua. Suara Tunggal juga merupakan hasil riset mendalam dan pengembangan koreografi horizontal yang dirancang oleh Inggil nih. Karya itu berhasil meraih special award dalam penampilan perdananya di festival internasional. Bangga banget ya teman Pro 2, ada mahasiswa nih, anak-anak bangsa yang bisa sampai ke kancah internasional nih teman Pro 2. Jadi waktu kamu kapan nih ya? Oke deh kalau gitu teman Pro 2 pasti bakal sama Kuvinka nih di ruang dengarnya untuk edisi sore cerianya teman Pro 2 sampai pukul 8 malam nanti. Sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Geisha, Jika Bukan Karenamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 15.59 nih ya. Jadi kita udah selesai untuk aksi anak negerinya. Habis ini teman Pro 2 kita masuk ke segmen English Corner nih, barengan sama aku Vinta. Terus juga buat kamu yang udah selesai beraktivitas di hari Kamisnya nih teman Pro 2, selamat istirahat ya. Tapi kalau masih beraktivitas ya udah semangat aja. Mau ngapain lagi gitu kan, dijalani aja. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Radio Singelia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita di English Corner-nya nih ya. Dan kita bakal ngebahas nih tentang teks apa aja sih yang ada di bahasa Inggris nih, teman Pro 2. Jadi kita flashback nih, teman Pro 2 ya. So, buat kamu penasaran nih, teman Pro 2, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di RRI Pro 2 Singelia, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Pro 2 Radio Sengilia, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 untuk English Corner-nya teman Pro 2 ya. Kita udah ngebahas preposition atau preposisi dalam bahasa Inggris nih teman Pro 2. Jadi kamu pernah kan ngerasa bingung nih kalau misalkan pakai in, on ataupun at dalam bahasa Inggris teman Pro 2. Nah, itu tuh namanya preposisi ya, atau kata depan nih, yaitu kata yang menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata lainnya dalam kalimat nih. Jadi teman Pro 2 ada beda-bedanya loh teman Pro 2 ya. Terus juga preposisi itu adalah kata atau kumpulan kata yang digunakan sebelum kata benda, kata ganti orang ataupun frasa benda yang menunjuk ke arah lokasi, waktu, hubungan tempat atau mengenalkan sebuah objek nih teman Pro 2 ya. Nah, untuk jenisnya itu tergantung mulai dari arah ataupun tempat dan juga waktu nih teman Pro 2. Jadi kalau untuk in itu ya, dia artinya di dalam ya. Dia bisa dicontohin pakai kalimat the keys are in my bag. Jadi kunci-kuncinya itu ada di dalam tasku. Jadi pakai in nih teman Pro 2, di dalam artinya. Terus juga on ya, di atas permukaan. Contohnya nih teman Pro 2 ada the book is on the table. Nah, gitu ya. Terus juga pakai at nih teman Pro 2, bukan pakai at iser ya maksudnya, atau di atau pada titik tertentu. She is waiting at the bus stop. Itu teman Pro 2. Lanjut lagi, ada under ya. Under itu di bawah teman Pro 2. Jadi contoh kalimatnya nih, misal nih kamu pakai contoh kalimatnya the cat is under the chair. Jadi kucing itu ada di bawah kursi gitu teman Pro 2. Terus juga ada above nih, di atas tanpa harus menyentuh nih ya. Jadi the clock is above the door. Jadi ya, jam itu berada di atas pintu. Behind ya, di belakang lah, udah tau lah ya pasti. Contohnya behind the scene nih teman Pro 2 ya. The garden is behind the house. Jadi taman itu berada di belakang rumah. Terus juga ada beside nih teman Pro 2, di samping ya. Jadi udah banyak yang tahu lah pasti, apalagi sekarang-sekarang tuh lagu-lagu bahasa Inggris teman-teman Pro 2 sering banget pakai kata-kata preposisi ini ya. Contohnya kalau dari kata beside nih teman-teman Pro 2, I sit beside my friend. Aku duduk di sampingku, alias aku duduk sebelah bestiku nih teman-teman Pro 2 ya. Terus juga selanjutnya apalagi teman-teman Pro 2 yang bisa jadi contoh untuk kata preposisi nih di dalam bahasa Inggris ya, maafin kak bagiin di ruang dengar kamu. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu Demi Lovato dengan Here All Night.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, lanjut nih teman Pro 2 untuk preposisi of movement nih, atau perpindahan nih teman Pro 2 ya. Ada to atau ke nih teman Pro 2 yang sering banget kita dengar. Contoh kalimatnya adalah I go to school ya every morning, atau I go to office every day nih teman Pro 2. Terus juga ada into, ke dalam nih teman Pro 2. She walk into the room, dia berjalan masuk ke ruangan itu. Terus ada juga onto nih, ke atas suatu permukaan. The cat jump onto the table, kucing itu melompat ke atas meja, contohnya gitu teman Pro 2 ya. Terus lanjut lagi nih teman Pro 2, ada contoh lagi, across atau menyeberangi, melintasi. We walk across the street, kita jalan menyeberangi jalan. Terus juga ada through atau melewati bagian dalam suatu tempat atau jalur. Jadi contoh kalimat itu kayak gini, the train went through the tunnel, kereta itu melewati terowongan nih. Terus juga ada along, menyusuri. They walk along the river, teman berdua. Mereka berjalan menyusuri sungai. Terus yang keberapa nih, udah lupa. Out of ya, atau keluar dari. He ran out of the building, dia berlari keluar dari gedung. Terus yang terakhir ada towards nih, teman berdua, menuju ke arah. She walked toward the door, jadi dia berjalan ke arah pintu gitu maksudnya teman berdua ya. Oke deh kalau gitu teman berdua, itu tadi untuk hari ini episode English Corner-nya. Jadi kita ngebahas udah tentang preposisi nih teman berdua, itu kata bantu nih. Nah teman berdua, sekarang udah menunjukkan pukul 16.54, jadi bentar lagi udah mau pukul 17.00 dan kita udah selesai untuk English Corner-nya. Abis ini kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi, tentunya masih barengan sama aku Vinka di ruang dengar kamu. So stay tune terus teman berdua di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Eh, Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantong mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well!

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak? Hal baik yang kita lakukan hari ini bisa jadi harapan besar buat orang lain loh. Salah satunya lewat zakat, infak, dan sedekah. Bukan sekedar berbagi, tapi juga jadi cara kita untuk ikut membantu sesama dan membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, buat kamu yang ingin menunaikan zakat dengan tepat dan sesuai ketentuan, kamu bisa menghubungi Basnas Kabupaten Bangka. Basnas adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat secara profesional dengan prinsip 3 aman. Aman syar'i, sesuai syariat Islam, aman regulasi, taat aturan dan transparan, dan aman NKRI, menjaga keutuhan bangsa. Zakat juga bukan cuma soal penghasilan, ada zakat profesi, perdagangan, pertanian, peternakan, emas, surat berharga, sampai hasil pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi kamu masih bingung soal zakat? Tenang, kamu bisa konsultasi langsung melalui WhatsApp Basnas Kabupaten Bangka di nomor 0852-6267-7928 atau kunjungi website resminya di kapbangka.basnas.go.id. Jangan lupa juga follow Instagram @basnas_kapbangka dan Facebook Basnas Kabupaten Bangka untuk mendapatkan informasi seputar program dan layanan Basnas. Yuk mulai dari diri sendiri, tunaikan zakat, tebarkan manfaat, dan jadi bagian dari perubahan positif untuk sesama. Basnas Kabupaten Bangka, penolong sesama di dunia, penyelamat kita di akhirat.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk musik dan informasi yang terakhir di teman Pro 2, konser comeback Syahrini dibanderol hingga 35 juta rupiah di teman Pro 2 ya. Ibu kembali di teman Pro 2, judul comebacknya. Penyanyi Syahrini siap menyapa penggemarnya kembali lewat konser yang berjudul Syahrini Aku Kembali, di mana pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Desember 2026. Lewat akun Instagram resminya, Syahrini merilis rincian harga tiket untuk konser tersebut nih. Tiket termahal bahkan ditawarkan dengan harga mencapai 35 juta rupiah ya. Seluruh transaksinya bisa dilayani lewat daring melalui situs resmi guehadir.id nih, teman Pro 2. Penjualan tiket juga dibagi dalam dua tahap. Yang pertama sesi kader first access yang diperuntukkan bagi anggota terdaftar Partai Incis Indonesia yang bisa dimulai pada Kamis ya, hari ini 15 Oktober 2026 pukul 13.00 tadi di teman Pro 2. Selanjutnya untuk sesi public sale itu diumumkan untuk umum ya di hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat nih. Konser solo juga digelar berkat penampilan Syahrini di panggung Pesta Pora 2026. Aksi panggung di festival musik itu menjadi momen comeback Syahrini setelah menjalani rehat dari industri musik selama 7 tahun. Itu momen kedua ya. Untuk saat tampil di Pesta Pora, Syahrini mengungkapkan alasan utama di balik keputusannya vakum dari panggung hiburan adalah bukan untuk menjaga jarak, tapi dia menjaga anak dan juga menjaga reno barak. Itu momen kedua. Memang ini tuh selalu ada ya celetukan dari ibu yang menjadi akhirnya viral nih teman Pro 2, jargon ya tiap tahun ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, sekarang gak berasa sudah menunjukkan pukul 17.30 di ruang dengar kamu. Jadi habis ini bakal Finka sajikan ruang dengar kamu dengan koleksi musik religi dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Habis itu kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat di jam 18 kurang nanti ya, untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib. Tentunya masih bakal barengan sama aku Finka di ruang dengarnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Ya, baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan pengajian suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Kori Atisma Yunita, bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41. Dirangkaikan dengan kumandang buduk serta azan maghrib bersama muazin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah berkumandang pada pukul 17 lewat 49 menit.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kali ini kita di info viralnya teman Pro 2 ya. Sampai pukul 19.00 nanti. Ini teman Pro 2 setelah tadi kita rehat salat maghrib nih teman Pro 2. Sambil ditemani lagu dari Justin dengan Kasmaran.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Era di sini lihat teman terbaik kamu. Agnes mau bakal punya patung lilin di Madam Tussauds Hollywood nih teman Pro 2. Kalau dikutip dari cnnindonesia.com ya, Agnes mau bakal punya patung lilin yang mejeng di Madam Tussauds Hollywood Amerika Serikat pada Oktober 2026. Dia menjadi selebriti Indonesia pertama yang debut di cabang Hollywood tersebut. Dalam unggahan di Instagram pada Rabu 14 Oktober 2026, Madam Tussauds Hollywood mengumumkan peluncuran patung lilin berjudul Agnes Mo Wax Figure Reveal di tahun 2022. Jadi poster itu bakal menampilkan Agnes Mo dalam balutan atasan kemben atau strapless top berbahan denim dengan potongan asimetris nih ya. Dia juga tampil dengan riasan wajah yang agak nude kecoklatan dengan riasan mata yang tajam nih tahun 2022. Sementara itu rambutnya hitam panjang ditata lurus dan disisir ke belakang, menonjolkan fitur wajah serta tato kecil di bagian lehernya ini. Dan kehadiran patung itu menandai debut Agnes Mo di Madam Tussauds Hollywood. Sebelumnya patung lilin pelantun matahariku ini juga udah pernah ya mejeng di Madam Tussauds Singapore pada 5 Oktober 2022. So itu tadi teman Pro 2 untuk info viral hari ini edisi Kamis ya 15 Oktober 2026. Nah teman Pro 2 gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 18:59 nih untuk ruang dengar kamu teman Pro 2. Sekarang udah waktunya kita bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC. So Finka pamit, see you and see you and have a good day teman Pro 2. Sampai nanti dijaga malamnya ada Rima. So goodbye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Taman, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya. Atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini Bang Pro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang kenapa suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. Jadi semua based apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya? Lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ketakedown gitu lah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga ya, gitu ya.
1: Satu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: Ada video
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin cuman, di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget kalau dari judulnya ya.
1: Biasa lah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah bener, bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah. Betul. Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke. Okay.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Falling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Oh, terus okay. kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue super baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia kan? Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan dari
1: dan
0: judul
1: suaranya juga lagunya. Bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar, ceritanya tentang aku sih sebenarnya. Awalnya punya mantan.
0: Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan. Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya bener. Oh gitu. Oke, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat kita ya kan.
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah. Udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih gitu ya. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Ternyata
1: nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
1: Waktu itu ya
0: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali, come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, iya. Gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener lah tapi lo.
0: Iya kan. Bener. Tapi menurut lo gimana? Mm-hmm. Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena mm-hmm. itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Uh-huh. Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Aduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan?
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener. Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini mm-hmm. semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada iya. saat dia menghilang gitu kan.
1: Iya, tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, mm-hmm. lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal mm-hmm. seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, okay. Terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Yeah.
1: Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang
1: yes,
0: ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya. Mm-hmm. Mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Cook,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Hmm. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: eh. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya, ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sher ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Benar. Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya, basic, berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: tuh. Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: Tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lu.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow.
1: Seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar. Cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman-teman berdua, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh. Cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suara aku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget dokter kamu.

0: Titik darah penghabisan.
1: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya, ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
0: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
1: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
0: Karena
1: ya
0: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
1: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Lebih nyampe gitu.
1: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
0: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
1: Iya. Yeah.
0: Bener. Juga suka lagi.
1: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
0: Iya.
1: Akan collab sama si Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
0: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
1: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
0: Romantis tapi sedih. Ini
1: nah
0: kebalikannya.
1: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
0: Dulu ya.
1: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
0: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim, kan romantis tapi moodnya sedih kan.
1: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
0: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
1: Oke, sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
0: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
1: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
0: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
1: Nah, itu dia.
0: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
1: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
0: Iya.
1: Bener. Boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
0: So far aku belum MV dulu.
1: Belum
0: sih.
1: MV ya.
0: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
1: bikin MV. Ya. Bener.
0: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
1: jangan gitu sekedar ada ya.
0: Iya.
1: Bener sih. Okay. MV yang bagus kalian gitu ya.
0: Lebih baik produksiannya kan.
1: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
0: Yes,
1: lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
0: Risa Paramita.
1: Semuanya
0: sama kok.
1: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya, nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
0: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_RisaParamita.
1: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
0: Senja romantis,
1: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
0: Thank you.
1: Guys. Sukses selalu.
0: Yes,
1: nanti tunggu single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Amin.
1: Alright.
0: God bless you.
1: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Produ udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari coba nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes.

berburu kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal

0: Oke, selamat malam untuk Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini bersama aku Rimba di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Dan teman Pro 2, malam hari ini aku sudah kasih kamu berbagai macam rangkaian acara, terutama ya di Jaga Malam komunitas, obrolan komunitas. Lanjut lagi di segmen Zona Kampus di jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11 cerita penutup hari, dan jam 11 sampai jam 12 di Jazz Music, teman Pro 2. Dan malam hari ini aku gak sendirian di Jaga Malamnya ya. Dari jam 8 sampai jam 9 kamu bakal bersama dengan 3 atlet ya karate yang udah siap dengan baju kuning-kuningnya. Waduh, malam hari ini ngejreng banget baju kuning-kuning ya. Kita sapa-sapa terlebih dahulu dari Hafiz Zarandi. Halo Hafiz.
1: Halo kakak.
0: Halo, ada Yusuf Indraswara.
1: Ya, halo,
0: halo
1: juga,
0: ada Jonathan Valery.
2: Halo kak.
0: Mereka ini adalah juara 1 kata bergu putra teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas tentang topik kita malam hari ini, perjalanan juara karate muda. Mereka ini memang adalah seorang pejuang ya, pejuarang karate gitu ya. Dan aku ucapin selamat atas prestasi kalian ya, sudah meraih juara satu kata beregu putra. Dan bagi teman Pro 2 yang mungkin juga belum familiar dengan apa sih sebenarnya kata beregu putra ini, seperti yang ditanyakan sebelum obrolan kita tadi oleh kakak Cika ini ya, ditanya apa sih sebenarnya juara satu kata beregu putra gitu ya. Bisa gak sih kalian jelaskan dalam olahraga karate apa itu untuk turnamen ini sendiri, kata beregu putra itu? Boleh jelaskan oleh siapa? Dari Hafiz dulu mungkin?
1: Kata beregu itu 3 orang yang memainkan kata karate.
0: Okay.
1: Dan
0: kemudian mereka, kalian melakukan keserasian untuk jurus-jurus kalian, atau apa yang kalian lakukan di kata beregu putra ini? Mungkin bisa dibantu timpali jawabnya. Dari kakak siapa lagi? Sebelahnya mungkin ya, buat kakak Yusuf.
2: Kalau beregu tuh maksud 3 orang. Kata tuh kayak seni.
0: Kata itu seni. Mm-mm. Bukan jurusnya.
2: Ya kayak jurus itu.
0: Iya jurus. Kata mm-mm. Satu, kata dua. Kalau kalian waktu tampil itu kata berapa?
2: Itulah sudah tinggi banget tuh.
0: Oh tinggi banget.
2: Lumayan tinggi.
0: Oke, kalau gitu langsung aja yuk. Buat kamu yang mungkin masih bingung, aduh ini kata beregu, kata itu jurus ya, putra itu harus beregu, harusnya 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang gak boleh?
2: Enggak, memang aturannya 3 orang.
0: Oke, aturan 3 orang, langsung aja kita kenalan bersama mereka. Kamu cuma dengerin sekilas suaranya mereka. Kita perkenalan satu persatu dari ujung, Jonathan Valery. Halo kakak Jonathan, silakan diperkenalkan. Halo, namanya, kemudian umurnya, sekolahnya, dan sekarang karatenya itu sabuk apa.
3: Oke. Perkenalkan, awalnya sama saya Jonathan Valery. Saya berumur 16 tahun, saya bersekolah di SMK Negeri 1 Sungaliat. Saya saat ini sudah memegang sabuk coklat di karate.
0: Oke, sabuk coklat?
3: Iya.
0: Coklat itu kan ada coklat strip, coklat biasa. Kalau kamu mau suka coklat apa?
3: Oh, kalau karate enggak ada, Kak.
0: Oh, enggak ada ya? Oh, itu taekwondo ya?
3: Ah, iya,
0: oh iya, aku lupa. Taekwondo. Oh, kalau karate enggak ada strip-stripan ya? Iya. Ya? Oke, sebelahnya kalau gitu Hafiz ya?
2: Bukan, maaf Yusuf.
0: Oh iya, ke Yusuf. Kalau gitu ya. Yusuf.
2: Perkenalkan, nama saya Yusuf Indraswara. Saya bersekolah di SMA 1 Pemali. Nah, kalau di karate itu sama Jonathan tadi, sabuk coklat tahap ke
3: satu, oh.
2: Satu ya.
0: Oh iya, kalau coklatnya itu ada tahap-tahapannya ya. Tahap 1, tahap 2,
2: tahap 3.
0: Sampai tahap berapa?
2: Sampai tahap 3.
0: Sampai tahap 3 baru ke hitam.
2: Ya.
0: Hitam dan 1 dan 2 gitu ya.
2: Iya, dan 2 dan 3.
0: Oke, jadi sekarang kalian sama-sama dan maksudnya sama-sama sabuk coklat.
2: Mm-mm.
0: Oke, ke sebelahnya Hafiz.
1: Halo, perkenalkan, nama saya Hafiz Zarandi, umur 15 tahun, sekolah asal SMA Negeri 1 Pemali. Sekarang saya di karate sudah memegang sabuk hitam dan 1.
0: Oh, mau pegang sabuk hitam dan 1. Waduh, berarti ini kalian kalah sama dia ya? Ya yang paling ini berarti kayaknya anak buahnya Bang Erwin langsung ya?
2: Iya.
0: Iya, kalian juga anak buahnya juga kan? Ya. Cuman beda tingkatan aja. Tapi kok bisa dan hitam masuk ke coklat untuk beregu putra? Emang enggak ada harus coklat-coklat gitu ya untuk kata beregu putra itu?
3: Kalau di karate enggak ada, Kak.
0: Oh, jadi terserah kalau mau kuning bisa juga gabung.
3: Iya, kalau karate itu yang kalau di pertandingan cuma ada 2 sabuk, merah sama biru. Cuman itu dalam pertandingan.
0: Oh, pertandingannya merah sama biru. Kalau coklat itu harus masuk ke beregu kata gitu.
3: Itu udah enggak ada, Kak.
0: Oh, enggak ada lagi.
3: Udah. Itu untuk kayak gimana ya, kayak untuk latihan atau di luar-luar pertandingan gitulah sabuk itu dipakai.
0: Oh, untuk di luar pertandingan. Sejauh ini selain kalian meraih kata Bergu Putra, untuk personalnya secara pribadi, prestasi apa sih yang udah kalian raih dari yang ujung dulu, Johannes?
3: Kalau saya udah mendapatkan juara kata perorangan juga ada.
0: Mm-mm. Terus apa lagi prestasinya sejauh ini, sejauh kamu hidup ya? Enggak dari lahir juga kan? Enggak juga.
3: Kalau untuk prestasinya ya untuk cuman kata perorangan sama kata Bergu lah.
0: Kata perorangan dan kata Bergu.
3: Ya.
0: Itu tahun berapa dan
3: itu udah mulai dapat
0: penghargaan sih pribadi
3: dari
0: itu
3: tahun 2023 lah.
0: Oh, dari 2023.
3: Ya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang gitu ya. Berarti udah banyak prestasi yang udah kamu ambil. Medali apa aja? Medali emas, medali perak.
3: Emas, perak perunggu adalah.
0: Perak perunggu, aduh. Ada. Bisa lah diceritain gitu ya, gimana sih medali emas pertama kali kamu dapetin tuh tahun berapa?
3: Medali emas kalau gak bersalah di tahun 2023.
0: 2023.
3: Ya di pertandingan Kejurda Forki kalau gak bersalah.
0: Atau Kejurda Forki.
3: Pelajar.
0: Kejurda Pelajar ya, itu Kejurda Pelajar. Provinsi Bangka Belitung atau di luar?
3: Provinsi Bangka Belitung.
0: Oke, okay. Itu medali emas.
3: Ya.
0: Pertama. Medali emas. Itu rasanya ya, gimana pertama kali dapat?
3: Pertama kali dapat itu ngikut yang kelas festival, Kak.
0: Oh, ada beda-beda kelas ya. Amat kelasnya apa aja sih?
3: Kalau di pertandingan ada dua kelas, yaitu kelas festival sama kelas open. Kalau kelas festival, kalau itu menang kalah tetap dapat medali. Kalau kelas open baru harus berebut juara 1, 2, 3 baru dapat medali.
0: Oh, begitu. Ya, berbeda ya. Berbeda. Jadi kelas open dan festival.
3: Ya.
0: Kemudian setelah tahun 2023, tahun berapa lagi kamu ikut untuk mendapat medali lagi, perunggu mungkin untuk atau itu. Perak
3: udah
0: mungkin.
3: Mulai terus Kak, udah mulai.
0: Oh, udah mulai terus. Jadi ancam, 2023, 2024. Ya. Bisa dijelasin enggak 2024 kamu tahun itu masuk apa gitu?
3: Masuk kayak gimana itu Kak? Kategori.
0: Iya, kategori apa? Kemudian di mana?
3: Itu tetap kata sih Kak.
0: Kata
3: karena,
0: tetap.
3: Ya, karena agak lihai banget kalau mau kumite, kalau mau tarung itu enggak terlalu suka.
0: Oh, kenapa jadi, gitu? Ada ini ya, prestasi pribadi gitu ya, berbeda-beda.
3: Dari pribadi berbeda-beda lah. Mm-mm. Hobinya itu main seni, main kata gitu.
0: Kalau untuk Yusuf sendiri, Yusuf pasti kalau di sekolah panggilnya Ucup ya?
2: Iya.
0: Iya kan, cup gitu ya. Kamu tegang banget sih, Cup. Aduh, relax kan tubuh kalian ya, biar kita ngalir gitu ya. Kalau Ucup sendiri gimana prestasi pertama kali selain kata Bergu di tahun 2026 ini, apalagi prestasi yang sebelumnya kamu raih di karate sendiri?
2: Nah, kalau prestasi pertama kali masuk karate itu di tahun 2023. Sama Jonathan tuh. Tapi itu bukan kata, kumite.
0: Apa bedanya?
2: Kumite itu kayak tarung.
0: Tarung lagi. Mm-mm. Oh, berarti kamu bertarung.
2: Ya.
0: Kecil-kecil begitu bisa bertarung ya?
2: Bisa.
0: Waduh,
2: dulu.
0: Kayaknya kita underestimate dia ya. Itu kelas berat atau kelas ringan atau kelas bulu? Pernah dengar kelas-kelas gitu? Emang ada klasifikasi nggak sih untuk karate sendiri?
2: Oh iya, kelasnya itu tergantung usia Kak.
0: Mm-hmm.
2: Kalau usia sekarang tuh namanya kadet. Kelas dari mulai kelas 9 SMP kelas sampai kelas 10 lah.
0: Mm-hmm.
2: Masih kadet. Nah, mm-hmm. Di atas kadet tuh junior.
0: Oke. Waktu itu kamu ikut komite yang kelas berapa?
2: Kelas prapemula, masih SMP kelas 1 lah.
0: Oke, waktu itu kamu menang?
2: Ya, menang festival.
0: Menang itu masuk juara 1, 2, atau 3?
2: Juara 2 festival.
0: Oh, juara 2 festival. Mm-hmm. Oke, itu tuh ada teknik yang kamu gunakan gak? Kalau dalam karate itu kan ada teknik-tekniknya sendiri. Kayak ame, kyu-cagi, apa? Cagi-cagi kan belakangnya ya kan ya?
2: Ah,
0: ya
2: itu kan? Taekwondo Kak.
0: Oh, itu taekwondo ya? Aduh, kayaknya gue udah ini deh, masuk ke ini ya, miskomunikasi antara taekwondo dan karate. Misalnya agak-agak mirip ya. Kalau dalam karate sendiri senpai dipanggil ya?
2: Ya, senpai sama kohai. Kalau kohai itu di bawah senpai.
0: Oh, berbeda lagi. Terus pada saat kamu menggunakan teknik apa yang sehingga lawan kamu kalah pada saat kamu menang komite ini sendiri? Yusuf.
2: Kalau pas tuh tandingnya tuh modal Giyagusuki namanya Kak.
0: Giyagusuki.
2: Iya, Giyagusuki.
0: Oh, iya ada suki-sukinya, degi-sugi gitu ya. Iya, oke lanjut.
2: Ya model itu aja Kak.
0: Oh, model itu aja. Untuk latihannya sendiri sampai kamu bisa menang komite itu berapa waktu yang kamu butuhin gitu?
2: Ya kalau kalau pertandingan pertama tuh paling latihannya 2 bulan atau 3 bulan gitu, Kak.
0: 2 bulan sampai 3 bulan ya. Tapi kamu lebih intensif latihannya tuh seminggu berapa kali? Paling bater deh. Seminggu bisa 4-3 kali mungkin, 5-6 kali mungkin.
2: Pernah sih tiap malam.
0: Tiap malam. Oh, berarti dilatih sama kakak ini.
2: Iya,
0: ya, berarti kalau pelatihnya sendiri galak gak sih untuk ngajar sendiri? Kamu harus disiplin, konsisten atau gimana-gimana gitu. Gak apa-apa, walaupun ya, dia ada orangnya jangan takut ya. Ngomongin aja.
2: Terkadang sih adalah galaknya, Kak. Kalau kita tuh benar-benar salah itu.
0: Oh iya, Kak? Dia sampai kamu ini gitu gak sih? Sampai
2: Iya
0: gitu deh. Kalau gitu ke Hafiz ya. Oke, Hafiz gimana dong, ceritain dong prestasinya Hafiz. Dari tahun kapan kamu meraih medali? Dari tahun 2023 sama seperti mereka atau dari kapan atau dari 2020?
1: Enggak, saya ikut karate dari 2019-2018. Terus latihan itu pertama ikut ke Jurda Forky, dapat juara 3. Habis itu latihan lagi, lanjut ke Jurda Forky yang ke 7 kalau nggak salah. Terus itu di 2022 dan mendapatkan emas pertama.
0: 2022? Emas pertama di Kejurda, kejuaraan daerah ya?
1: Iya.
0: Oke, itu waktu itu kamu melawan siapa aja, maksudnya untuk wilayahnya sendiri ataupun kelas-kelasnya?
1: Ada yang dari Pangkal juga, di kelasnya juga ada sama.
0: Oh sama juga. Kemudian tahun 2022 ya, 2023 ada lagi gak? 2024 diceritain dong.
1: Kalau 2023 itu sama kayak mereka juga, karena setempat latihan dan ikut serta juga sama latihannya.
0: Oh sama juga. Berarti kalian ini sama-sama meraih prestasi juga di tahun yang sama juga. Terakhir di tahun 2026 ini.
1: Iya, yang kemarin.
0: Yang kemarin ya. Itu bulan apa kalian ikut pertandingan?
1: Bulan
3: Oktober.
0: Oktober ya kemarin. Ini baru loh Oktober.
1: Ya, minggu
0: ini
1: kemarin.
0: Bulan ini. Oh, berarti minggu kemarin ya. Oh iya.
3: Hari Sabtu
0: kemarin ya. Di mana lokasi pertandingan kalian? Di Pangkal Pinang atau di
1: Sungailiat?
0: Sungailiat ya, di Gursang Orong.
1: Depati.
0: Depati. Oh iya, kalau gitu kalian ini kan udah berprestasi, udah pastinya udah lama banget dari sampai 2020, udah 2022 juga udah mulai meraih prestasi, penghargaan, piagam ataupun medali gitu ya. Sejak kapan sih kalian suka sama olahraga karate dan kenapa harus karate gitu? Kenapa enggak taekwondo? Kenapa enggak yang lain aja gitu? Boleh dijawab dari Johannes dulu deh. Jonathan, Johanna sudah jangan merubah nama orang ya. Aku udah potong kambing, tolong. Oke, Johannes.
3: Ya, oke, Kak. Kalau saya ikut karate itu udah dari kelas 4 SD, mulai dari awal eskul biasa di SD. Habis itu pun karena disuruh guru olahraga awalnya.
0: Oh, guru olahraga, gulu ya, gulu. Mungkin dia saking nervousnya bilang guru jadi gulu, gulu-gulu gitu ya. Sekalian aja gula-gula ya. Terus?
3: Awal masuk karate di latihan untuk pertama itu di school, di sekolah. Ikut terus, keterusan. Ya terus, keterusan akhirnya Kak ikut terus.
0: Iya, karena udah terbiasa gitu
3: udah
0: ya.
3: Udah terbiasa juga.
0: Kemudian kalau untuk Ucup-Cup, ini banyak banget yang nanya kamu di live TikTok juga. Cuma nanyanya Ucup, ini beneran Ucup ya? Itu apalagi Yusuf Mahardika ya? Iya benar itu Yusuf Lass. Mahardika mati. Jangan-jangan ceng-cengan kamu nih Cup. Oke Cup, gimana kamu kok bisa tertarik sama karate? Kenapa kamu gak memilih olahraga bela diri yang lain gitu?
2: Nah kalau saya tuh pertama kali ikut karate tuh karena Lihat teman karate.
0: Tahun berapa? Tahun masih SD atau kamu waktu itu SMP?
2: Masih SD kelas 5. Nah pas main tuh kulit kawanku karate, jadi rasanya mau ikut itu.
0: Terus kamu ikut?
2: Ya.
0: Terus?
2: Terus ya keterusan sampai sekarang.
0: Berarti dari SD kemudian SMP ya, berlanjut lagi. Itu kalian pasti punya ini ya kayak tempat latihannya sendiri. Kalian bertiga tempat latihannya sama?
2: Ya sama.
0: Di mana?
2: Di Seri Pemandang.
0: Seri Pemandang, berarti kalian latihannya bukan malam ya? Ini kan beda ya sama silat ya. Kalau silat kan malam latihannya. Kalau kalian latihannya sore atau pagi atau siang?
2: Ya, malam.
0: Malam juga?
2: Malam.
0: Oh, agak mirip sama silat ya?
2: Ya, sebenarnya gak ada
0: batasan waktu
2: ya.
0: Oh, berarti tergantung dari coachnya sendiri, pelatihnya, senpainya sendiri.
2: Ya, sudah ada jadwalnya juga.
0: Oh, jadi misalnya setiap minggu berapa kali minimal misalnya untuk kalian latihan?
2: Ya, minimal 3 kali lah.
0: 3 kali ya? 3 kali seminggu. Oke, berarti tidak mengganggu jadwal kalian untuk sekolah kah mungkin? Menurut kalian untuk ekskul, ini kan termasuk ekskul ya? Ekstrakurikuler di dalam sekolah atau di luar sekolah?
2: Di luar sekolah.
0: Di luar sekolah ya. Mengganggu nggak menurut kamu untuk ekskul ini sebagai seorang pelajar? Karena kamu masih pelajar juga.
2: Ya sebenarnya sih nggak mengganggu juga lah. Bisa-bisa kita mengatur waktunya. Kapan waktu belajar, kapan waktu latihannya.
0: Oh, lebih pintar mengatur waktu lah ya. Oke, sekarang kita beralih ke ini, Hafiz. Kalau Hafiz sendiri sejak kapan tuh kenal karate? Kamu kenapa senyum-senyum? Kau malu ya, jangan nervous ya, biar kita ngalir aja. Lanjut Yusuf, gimana? Yusuf lagi Hafiz. Hafiz gimana, sejak kapan suka karate? Kenapa memilih karate? Kenapa gak milih olahraga bela diri yang lain?
1: Aku sebenarnya dari ikut taekwondo pertamanya, dari kelas 1.
0: Oh, kamu taekwondo juga?
1: Ya,
0: aku
1: dulu
0: juga ikut taekwondo, jadi aku agak lupa. SD aku ikut karate, kemudian SMP ikut taekwondo, SMA-nya udah gak lagi. Jadi udah udah amnesia begitu ya, makanya aku ingat dan curici apa yubi gitu-gitu ya, itu taekwondo kan. Oke, kamu kenapa milih karate?
1: Karena dari kelas 5 kan berhenti taekwondo, prestasinya stuck di situ aja dulu. Habis itu keluar, masuklah ke karate dulu di Taman Sari pertama.
0: Oke, itu latihan intensif banget ya, mesti muter-muterin Taman Sari dulu ya.
1: Enggak terlalu.
0: Oke, terus?
1: Terus sampailah ikut COVID, latihannya emang kalau sekarang tiap malam, karena sore pulang sekolah kan nggak ada waktu lagi.
0: Oh iya kan, sore ini ya, dari pagi sampai sore, dari hari Senin sampai Jumat gitu ya. Sabtu Minggu kalian paling latihan ya?
1: Enggak, malamnya. Oh, dari malam. Senin sampai Jumat. Aku kan 2 cabur.
0: Oh iya, emang kamu 2 cabur apa? Cabur pertama apa?
1: Karate sama Hapkido.
0: Pido?
1: Hapkido.
0: Oh, Hapkido. Hapkido bedanya sama karate apa ya kalau boleh tahu?
1: Kalau Hapkido itu lebih ke taekwondo, karena gabungan dari beberapa bela diri juga, seperti judo, aikido, jujutsu. Kalau karate kan cuman pukulan, tendangan yang gak boleh sampai impact.
0: Oh, jadi lebih enakan mana menurut kamu, Hapkido atau karate? Jauh kamu sebagai seorang atlet gitu ya, hitungannya, kamu lebih senang yang mana? Kayaknya lebih seru, banyak tantangannya Hapkido ya?
1: Hapkido.
0: Iya, kenapa begitu?
1: Karena di Hapkido itu bisa full impact juga ke lawan, gak harus nahan. Kalau nendang kepala juga ya tendang.
0: Oh, jadi lebih bebas gitu ya. Karena kalau karate kan banyak apa ya, aturannya yang harus dan tidak harus. Jadi menurut kamu di karate yang harus dan tidak harus dilakukan pada saat kamu bertanding itu apa aja sih? Fis?
1: Kalau yang harus dilakukan itu sih ikutin arahan coach. Kalau intinya di karate itu gak boleh full impact ke muka.
0: Gak boleh keliat ke muka gitu ya, karena takutnya berbahaya juga untuk wajah kalau karate.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kamu lebih senang Hapkido gitu ya. Oke, itu ya untuk jawaban-jawaban mereka. Kita baru 2 pertanyaan, itu udah banyak banget ya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 sebelum aku kasih kamu pertanyaan lagi untuk mereka, ataupun mungkin teman-teman Pro 2 yang mau bergabung sama kita, karena sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp-nya kita juga, kayaknya banyak banget dari Kakak Lara ya. Kemudian juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita, terima kasih, semangat katanya untuk kalian semua, untuk YouTube ya, YouTube lagi, untuk Ucup, untuk Hafiz dan Jonathan ya, kalian keren-keren semua. Kalau mau tanya-tanya langsung aja di WhatsAppnya di 0812-772-2105 atau langsung tanya di TikTok kita. Sebelum itu kita puterin lagu aja buat kamu di kesempatan malam hari ini, obrolan komunitas ya. Komunitas kita ini adalah komunitas karate Kata Bergu Putra, dan ini mereka meraih juara 1 untuk Kata Bergu Putra. Apalagi akan mereka raih prestasi selanjutnya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dua teman terbaik kamu. Malam hari ini kamu masih bersama aku Rima di obrolan komunitas ya. Dan malam hari ini kita masih bersama tiga narasumber ya. Dari kakak Hafiz, ada juga kakak Ucup ya, dan juga kakak Jonathan Valeri. Kalian masih semangat? Masih semangat?
1: Masih
0: semangat. Lemas banget, masih semangat? Ayo gimana? Kalau latihan langsung harus semangat, siap gitu ya. Masih semangat gak?
1: Masih dong.
0: Masih semangat. Gitu. Kita tadi ngebahas tentang perjalanan juara. Ada suaranya, ada suaranya. Kita tadi ngebahas tentang perjalanan juara karate muda. Kita udah kapan kalian mengenal karate. Kemudian yang pertama kali mengenalkan karate katanya dari teman kalian. Kemudian untuk membuat kalian bergabung dalam trio grup kata beregu ini, kenapa kalian mau bergabung? Kan masih banyak teman-teman yang lain. Kenapa kalian memilih kalian bertiga? Kan masih banyak teman yang lain. Apa alasannya? Boleh dijawab dari Hafiz dulu deh. Apa? Kenapa memilih kalian bertiga? Timnya kalian bertiga. Kan bisa tim yang lain. Kenapa memilih kan mereka awalnya berdua?
1: Awalnya tuh emang ada satu orang, bukan Yusuf.
0: Okay.
1: Ada orang dari teman juga kan, Puding. Habis itu dia gak latihan lagi, ganti sama Ucup. Baru Ucup latihannya belum ada sampai 1 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Terus latihan ngulangin gerakan yang sama kayak Ridho sebelumnya tuh. Terus dia ngikut kejuaraan lah.
0: Jadi kalian memilih dia karena pertamanya bukan dia gitu ya. Terus kamu memilih dia karena dia udah bergabung gitu. Karena kan gak ada yang lain lagi ya mungkin ya. Itu pilihan terakhir ya?
1: Gak ada.
0: Oh gak ada. Berarti sama seperti si ini dong, Jonathan ya?
1: Enggak,
0: beda.
1: Jonathan kalau udah dari yang orang pertama.
0: Okay. Coba dari POV-nya Jonathan, aku mau dengerin deh point of view-nya Jonathan gimana. Kenapa memilih mereka berdua sekucil-kucil ini?
2: Awal ngebentuk kata bergu tuh dari awal iseng aja kak. Awal iseng ngebentuk bergu karena lihat-lihat tim-tim luar, tim-tim lain bergunya kata itu kok bagus banget gitu mainnya. Jadi iseng-iseng awal buat tim kata bergu sama Apis dan sama lagi satunya Ridho. Sama aku satu.
0: Berarti dia memang belum masuk
2: belum,
0: ya.
2: Belum Kak, memang yeah. Belum masuk.
0: Oke, okay, terus.
2: Awal-awal bertiga sama Ridho itu nyoba latihan-latihan terus. Kok lama-lama makin bagus, makin kebangun chemistry-nya bertiga.
0: Oh iya, karena dalam satu beregu ini kan harus kompak ya,
2: harus
0: untuk
2: kompak,
0: keseimbangannya, chemistry-nya. Ya. Kalian bangun chemistry-nya tuh gimana biar kompak gitu? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian makan bareng? Tidur bareng mungkin? Maksudnya tidur sama-sama gitu, bukan ini apa ya, gimana?
2: Spam latihan kata itu sama-sama terus. Latihan kata itu sama-sama terus. Gerakan tuh semuanya disamain. Dari tempo gerakan yang bener-bener sama gitu. Nyamain semua gerakan temponya. Ya semua adalah.
0: Oke, nah kemudian tantangannya pada saat kalian beregu ini kan menyatukan tiga kepala itu kan lumayan tricky ya. Itu lumayan sulit menurut aku ya. Karena kalau satu orang aja udah lumayan susah dihadapi, apalagi sampai tiga orang ya. Dua orang aja udah ribet. Itu gimana tantangan yang kalian hadapi pada saat kalian ikut beregu grup kata ini? Mungkin dari Ucup mau dijawab dulu. Tantangan yang dihadapi.
3: Oh, kalau tantangannya itu sih kalau aku pertama-tama kali masuk tim bergu sama dua orang ini, ya ngompakin gerakannya aja.
0: Jadi tantangannya adalah kekompakan gerakannya. Kalau dari Hafiz sendiri, menurut kamu tantangan untuk bergu ini apa sih? Kalau dari Ucup kan adalah kekompakan gerakannya. Kalau kamu sendiri tantangannya apa?
1: Kalau dari saya ngekompakin dari Ucupnya sendiri harus ngimbangin gitu loh. Dari Jojo sama aku kan nyimbangin dia prosesnya kekompakan bareng-bareng gitu. Dan itu bukan hal yang mudah lah dalam waktu yang singkat.
0: Jadi berapa 2 bulan kah kalian berlatih untuk ini atau 3 bulan atau berapa bulan ya? Waktu kalian untuk membangun chemistry kemudian keselarasan gerakan itu ya. Kata itu kan kayak jurus ya. Jurus yang kalian pakai pada saat kalian kata beregu itu apa? Mungkin boleh dijawab dari Jonathan?
2: Apa tadi?
0: Jurus yang kalian pakai.
2: Oh, jurus yang dipakai.
0: Masa enggak ada jurusnya? Pasti ada jurusnya kan? Nama jurusnya apa?
2: Oh, kalau nama katanya itu Goju Shosho untuk awal.
0: Goju?
2: Goju Shosho.
0: Goju Shosho. Waduh, Goju Shosho. Ya. Annyeonghaseyo. Oke, okay, lanjut. Goju. Ah, ini lo ribet. Goju Shosho. Oke, Goju Shosho. Kemudian
2: Goju Shosho itu untuk kata awal. Awal biasa main dipakai di awal main. Kalau misal masuk final baru diubah ke Kankuso.
0: Kankuso.
2: Ya, Kankuso juga.
0: Oke, Kankuso ini kan pasti ada artinya. Artinya itu apa? Kankuso. Aduh, enggak tahu lagi artinya nih. Enggak tahu artinya. Bahasa Jepang. Kalian kan karena harusnya tahu. Oh, bahasa Jepang nih. Oh, ini Anatawa dia suka, tahu kan? Kita bukan belajar bahasa Jepang tapi jurus ya. Oke. Okay. Terus selain itu apalagi jurusnya? Cuman dua itu aja yang kalian pakai untuk pamungkasnya.
2: Ada kemarin nambah satu lagi, Goju Shodai namanya.
0: Goju?
2: Goju Shodai.
0: Goju Shodai.
2: Agak susah-susah memang.
0: Agak lumayan ya. Goju Shodai. Ya. Oh, berarti tiga jurus yang kalian pakai ya, untuk kata berbunyi.
2: Tiga jurus.
0: Tiga jurus aja?
2: Baru tiga jurus. Ini kalau bisa mau nambah lagi.
0: Oh, nambah lagi? Ya. Emang ada perlombaan lagi untuk kata beregu putranya?
2: Ada sih kata.
0: Tahun 2027 tuh?
2: 27 ya.
0: Mungkin ada tambahan dari Ucup mungkin ya tadi bisik-bisik ya. Mungkin ada yang dari tambahan, ada yang kurang mungkin. Ada jurus apa lagi yang kalian pakai gitu?
3: Nah, kalau kita kalau main di final tuh ada namanya Bunkai.
0: Bunkai.
3: Bunkai itu kayak misal abis main kata Kankuso. Nah, katanya itu udah abis. Baru Jojo sama Apis nih maju ke depan. Siap langsung kayak gini.
0: Oh gitu ya. Kuda-kuda. Kuda-kuda gitu ya. Tapi kuda-kuda itu kan harus sempurna untuk kuda-kuda sendiri. Yang dinilai itu kan kesempurnaan dari apa jurus kalian, kemudian kekompakan kalian, keselarasan kalian, dan itu bukan hal yang mudah ya. Iya. Lagi dia tahu produk buat kamu yang pengen tanya, tanya ya. Kayaknya udah gak sabaran lagi, sudah ada yang bertanya, kita langsung buka aja WhatsAppnya di 0812-77-221-055 ini. Assalamualaikum kakak, selamat malam. Aku izin bertanya pertanyaan ya, dari kakak Lara Purnamasari. Sebagai seorang, oh ini untuk Abang Erwin, seorang pelatih karate. Ya ini adalah siswanya gitu ya. Pertanyaan yang kedua ditunjukkan pada atletnya. Kalau Abang Erwinnya belum nanti mungkin. Kalau Abang Erwinnya nanti belum ya. Dia bakal kloter selanjutnya atau nomor 2 ya. Kita bakal wawancara. Ini udah siap nih habis ini. Nanti tapi hari apa kita belum tahu ya. Untuk atletnya, sebagai seorang atlet karate, bagaimana cara kalian untuk menyeimbangkan waktu antara latihan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, terutama kalian yang harus menjalani latihan intensif demi mengejar prestasi. Itu gimana? Cara kalian menyeimbangkan waktu antara latihan, pendidikan, ataupun pekerjaan. Oke, okay, boleh dijawab? Dari siapa dulu?
1: Hafiz.
0: Oke, okay, Hafiz. Silakan Hafiz.
1: Kalau nyimbangin waktunya buat latihan, sekolah, sosial lainnya itu, ya pagi itu sekolah dari jam 7 sampai jam 4 kalau SMA. Terus habis itu sorenya istirahat dulu, lanjut malam jam 7 itu latihan, langsung go tempat latihan.
0: Jadi,
1: habis habis itu kalau misalnya ada PR dari sekolah yang ngerjain, pulang latihan itu jam 9, pulang dari ngerjain, habis itu baru istirahat.
0: Oke, jadi itu yang menurut kamu lebih ke lumayan sulit ya untuk menyeimbangkan antara sekolah dan juga latihan, kemudian keluarga juga, mungkin punya pacar juga ya. Sulit gak sih membagi waktu? Oh, ketahuan ya, sulit juga, lumayan sulit. Kalau HP sendiri gimana jawabannya ditanyain sama teman Pro 2, itu gimana cara menyeimbangkan waktunya antara latihan ya, antara pendidikan dan juga kehidupan keluarga, padahal belum keluarga, masih kecil banget ini anak-anak. Itu gimana Cuk? Silakan dijawab, cup.
3: Ya, kurang lebih samalah sama Apis.
0: Ah, kamu sama-sama mulu. Yang lain dong jawabannya.
3: Ya, pokoknya tuh dari pagi itu sekolah. Pulang sekolah, biasa itu bantu-bantu orang tua lah di rumah. Kayak ngisi galon misalnya. Nah, lanjut. malam itu selesai sholat maghrib lah atau sholat isya, baru ke tempat latihan.
0: Oke, okay. Kalau untuk Jonathan sendiri, mungkin ada tanggapan yang berbeda, jangan sama lagi ya, tolong, tolong.
2: Kalau untuk atur waktu, tetap sama sih kak, kayak mereka juga lah, gak ada perbedaan sedikit apapun lah. Karena dari pagi itu tuh memang waktu pagi sampai sore sekolah. Pulang sekolah juga udah sore banget, cuman kebagian istirahat sebentar, habis itu baru lanjut jam 7 latihan. Pulang jam 9, ya pulang habis itu tidur.
0: Oke, jadi lebih mungkin harus banyak energi kali ya, karena ya, kalau latihan itu kan cukup menguras energi ya, gitu ya. Belum lagi kalian makannya juga harus di kalian atur, untuk ngerjain PR-nya juga. Mungkin ada nggak sih kalian pernah nggak ngerjain PR gitu, keteteran ngerjain PR karena saking banyaknya kegiatan kalian?
1: Pernah, kadang biasanya tidur juga di kelas karena capek kan, latihan iya, malam tuh tidur di kelas. Biasanya kalau capek, emang benar capek, PR lupa ngerjain.
0: Nah gimana itu kalau lupa ngerjain, apakah kalian dihukum sama guru atau di sekolah langsung ngerjain, minjem PR-mu langsung aku ngerjain di sekolah? Kayaknya gitu deh, iya gak? Iya kan?
1: Biasanya di Semansari itu emang gurunya support sama olahraga.
0: Oh, sama
1: juga kan,
0: olahraga. Jadi lebih enggak apa-apa. Mungkin diberi kebebasan karena ada kalian berprestasi, kelonggaran ya. Enak ya jadi siswa berprestasi ya, dikasih kelonggaran gitu ya. Oke, lanjut kita bacain lagi WhatsApp-nya dari teman Pro 2. Ini dari Kak Yanto ya, katanya tantangan bertanding menurut kalian yang susah itu apa? Untuk bertandingnya saat tanding, yang menurut kalian susah itu apa?
1: Suasana tempat tandingnya sih.
0: Kenapa begitu? Suasana tempatnya memang mempengaruhi gitu ya?
1: Biasanya ada gor kecil, habis itu orangnya ramai kan.
0: Nah masalahnya?
1: Itu panas, bisa bikin pusing lah, gak fokus.
0: Karena terlalu sesak gitu ya sama orang yang bikin kendala di lapangan. Kalau Ucup sendiri gimana? Cup?
3: Nah kalau kendala pas tanding tuh, bikin, kalau ya kayak sama habis lah. Kalau gor kecil, orang yang nonton di tribun tuh banyak, bikin pusing, panas.
0: Sama gitu ya. Yang lain ada lagi mungkin?
3: Gak fokus. Ya udah
0: itu
3: sih
0: aja. Kalau Jonathan sendiri sebagai seorang atlet pribadi gitu ya, selain suasana yang terlalu rame dan stadion yang kecil, apa yang menurut kamu jadi, aduh susah banget sih kayaknya aku bertanding di sini?
2: Kendala untuk itu apa kak? Gak ada lah.
0: Gak ada ya? Gak ada. Mungkin nervousnya gak mungkin gak ada. Gak mungkin gak ada guys. Kalau kamu bertanding itu pastinya gak mungkin gak ada nervousnya. Gak mungkin. Gak ada sama sekali.
2: Cuman takut lupa pas bawa kata aja.
0: Jadi salah juga. Takut salah. Karena penilaiannya itu kan lebih ke telitian ya gitu. Untuk gerakannya sendiri. Jadi sebelum kalian meraih kemenangan ini, apa aja sih persiapan yang kalian lakukan selain latihan? Selain latihan ya, apa aja persiapan yang kalian latihan untuk meraih kemenangan ini? Mungkin boleh dijawab dari Ucup dulu deh. Cup.
3: Kalau sebelum pertandingan tuh yang pertama disiapin, satu, teknik. Nah pokoknya teknik tuh harus dilatih terus lah semaksimal mungkin. Nah kedua yang tidak kalah penting itu mental.
0: Widi, mental langsung ya. Katanya Kak Yandi langsung gongnya Ucup malam ini gitu. Mental yang harus dilatih, mental juara.
3: Ya mental juara.
0: Oke, apalagi?
3: Pokoknya kalau mental juara tuh jangan takut, bayi.
0: Jangan takut aja. Walaupun orangnya terlihat indah-indah begitu gerakan mereka gitu. Yang penting kalian pokoknya percaya diri aja ya, gitu ya.
3: Diri aja dulu.
0: Oke, kalau untuk menurut Habib sendiri gimana tuh?
1: Tentunya sih yang pertama ibadah. Terus banyak-banyak doa juga. Jangan takut intinya.
0: Oke, mental juara tadi ya. Banyakin ibadah. Makan juga dibanyakin nggak sih kalau kalian makannya?
1: Enggak, tergantung sih. Kalau ada event salah satu itu harus nimbang berat badan kan. Kalau misalnya lebih kan harus gimana gitu, kurangin.
0: Oh, jadi timbangan berat badannya rata-rata berapa yang idealnya untuk seorang atlet gitu, apalagi karate?
1: Aku biasanya main di, kemarin sih main di kelas min 70.
0: Mm-hmm.
1: Jadi beratnya itu sih kalau nimbang ya, nggak boleh lebih dari 70 gitu.
0: Oh, ini sekarang berat badan kamu berapa?
1: Nggak tahu, 68.
0: 68 dia, berarti nggak boleh lebih dari 70. Kalau lebih dari 70, beda lagi kelasnya ya?
1: Enggak, biasanya dipindahin kelas atau enggak disuruh nurunin berat badan.
0: Oh iya, kalau beda kelas beda lagi tandingnya ininya ya kan?
1: Ya,
0: lawannya. Lawannya kalau beda kelas lebih berat lagi gitu ya.
1: Lebih gede.
0: Lebih gede lagi badannya. Oke. Terus momen yang paling menurut kalian paling menegangkan atau mungkin momen yang paling berkesan selama kalian berlatih, bukan berlatih, lebih ke pertandingan, saat kalian di pertandingan momen yang susah untuk dilupakan, yang berkesan itu apa aja sih menurut kalian? Apakah ada momen itu dulu? Apakah ada dulu? Ada gak? Ada ya?
1: Ada.
0: Oke, diceritain ya. Ya, udah bilang ada berarti satu-satu harus ceritain ya. Jangan bilang ini begini, jangan. Harus sama, harus berbeda ya. Oke, kalau gitu dari kakak Jonathan dulu deh. Iya, gimana? Momen yang paling susah dilupakan ya, mungkin momen yang berkesan gitu. Mungkin yang momen yang juga sulit untuk dilupakan gitu apa?
2: Momen berkesan yang paling susah dilupakan tuh kalau bisa menang lawan atlet hebat, atlet yang udah main di nasional atau pernah menang di nasional.
0: Ada tapi itu.
2: Ada.
0: Itu tahun berapa?
2: Tahun
0: 2025, 2026, 2027? 2027 belum ya.
2: Oh,
0: 2022, 2023.
2: Oh, 2026.
0: Tahun ini.
2: Tahun ini
0: ya? Ya. Iya, 2026 tahun ini. Itu bulan kapan?
2: Itu bulan

0: sama-sama mulu soalnya. Apa?
1: Yang pertama sih final. Biasanya final tuh orangnya kan lebih jago lah daripada orang yang pertama. Terus final bergu kemarin sama Jojo juga. Habis itu ada BOB. Nah, kemarin tuh BOB ada bertemu sama 4 orang, yang 4 orangnya itu tempat latihannya sama aku sendiri di situ.
0: BOB itu apa kalau boleh tahu?
1: Sebelumnya. Best of the best.
0: Oh, best of the best. Okay, terus?
1: Terus ya bikin tegang aja sih kalau pas final BOB itu.
0: Mm-mm. Yang terbaik, jadi cari yang terbaik gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi itu yang paling menurut kamu yang paling berkesan, dan kalau kamu menang itu euforianya luar biasa gitu ya.
1: Apalagi kalau kemarin tuh menangnya skornya itu tipis banget.
0: Skornya berapa memang kemarin saat bertanding?
1: Tipis kalau ya? Nggak salah sih 5-4.
0: 5-4.
1: Beda satu.
0: Oh iya. Kalau mereka 5-3 kan ya?
1: Enggak, maksudnya aku 5, yang lawannya tuh 4.
0: Oh begitu, kirain 5-4, mereka 5-3 gitu ya. Oh begitu, jadi mereka lebih ke poin yang paling tinggi tuh 5 gitu ya. Atau poin yang paling tinggi berapa sih?
1: Tergantung, kalau misalnya di karate tuh ada kayak sistem, kalau udah berapa poin tuh menang. Nah kalau di open tuh biasanya 8 poin, lawannya kosong, ya udah kita menang.
0: Kalau untuk mendapatkan poinnya sendiri tuh gimana biar kalian mendapatkan poin? Kan ada tata caranya ya. Gimana tuh?
1: Ya, yang pertama sih aku biasanya pakai Gyakusuke. Itu kenanya badan. Poinnya 1. Cool. Terus Gizami. Gizami tuh bisa arah muka sama di dada.
0: Katanya muka enggak boleh.
1: Boleh, tapi enggak boleh full impact gitu kayak.
0: Oh, jadi ke gini aja.
1: Kayak gini. Sentuhan.
0: Iya, berarti mereka pakai full face gitu ya. Iya kan? Karate pakai enggak?
1: Kalau dari kadet sampai senior itu udah enggak pakai lagi. Jadi pakai pelindung gigi.
0: Oh, cuma pakai pelindung gigi sama ini. Pelindung ini ya, depannya.
1: Body.
0: Pelindung body. Kakinya pakai enggak kalian?
1: Pakai foot decker.
0: Pakai decker. Oke. Itu yang paling menurut kamu susah untuk dilupakan ya.
1: Yeah.
0: Yang kemudian poinnya juga lebih besar kamu. Kalau untuk dari Ucup sendiri gimana, Cup? Pengalaman kamu yang berkesan, yang sulit dilupakan, yang benar-benar menjadi memori deh.
2: Nah, kalau saya tuh paling susah dilupain tuh kalau tandingnya tuh ramai-ramai. Tandingnya ramai, kawan-kawan yang lain dapat medali. Nah, saya sendiri misalnya enggak dapat medali. Nah, itu paling berkesan, paling susah dilupain.
0: Karena kamu enggak dapat medali. Jadi kekalahan kamu yang bikin kamu insecure. Iya, jadi setiap orang tuh beda-beda momen yang berkesan gitu ya. Jadi menurut kamu kekompakan dalam kata bergu tuh penting atau nggak penting?
2: Penting banget sih kak. Soalnya kalau nggak kompak sedikit pun poinnya tuh beda yang sama lawan yang kompak gitu.
0: Oke. Berarti kalian pernah juga dong mengalami konflik gitu ya, permasalahan dalam satu tim?
2: Ya,
0: pasti ada. Itu bisa diceritain nggak kenapa dan alasannya apa? Boleh dari ini deh, Jonathan dulu deh. Kenapa kalian mengalami konflik? Pasti setiap tim untuk mendapatkan hasil yang sesuai sampai jadi pemenang juara satu gitu ya, pasti ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Oke, silahkan dijelaskan apa itu tantangan, kesulitannya.
3: Kesulitan kalau kata berguni cuman di fokus aja kak, fokus sama gak kompak. Cuman itu.
0: Konfliknya kalian pada saat itu adalah tidak kompak.
3: Iya, tidak
0: konfliknya
3: kompak. Tidak kompak, satu orang itu pun ke Ucup yang tidak kompak.
0: Nah, kenapa lagi dia tidak kompak? Kenapa dia tidak bisa kompak? Mungkin karena dia baru bergabung kali ya. Jadi ya, butuh penyesuaian itu. Mungkin ya. Oke, Hafiz mungkin mau ditambahkan?
1: Biasanya sih emang kalau di latihan itu biasanya kompak. Kalau enggak tahu ya, mungkin Ucup grogi atau malu. Biasanya dia satu gerakan dua gerakan salah. Gak maksimal lah.
0: Oke, jadi mungkin karena dia tadi dibilang bahwa di awal-awal dia memiliki rasa sedikit insecure kalau temannya dapat gitu ya. Mungkin itu juga yang bikin dia agak sedikit down. Makanya dibilang tadi bahwa dia harus memiliki mental juara. Mungkin itu adalah konflik kalian saat kalian berlatih gitu ya. Nah kemudian setelah meraih juara satu bergu putra gitu ya, target selanjutnya apa yang paling ingin kalian raih? Tahun ini atau tahun depan, apa kira-kira target yang ingin kalian raih? Karena kalian pasti punya target yang lebih besar lagi kan. Untuk mimpi yang lebih besar lagi tentunya punya juga. Apa?

0: kira-kira.
1: Kejurnas tahun depan kak.
0: Kejuaraan nasional?
1: Ya,
0: kejuaraan. Serius? Nasional. Kalian bertiga atau sendiri-sendiri?
1: Bertiga
0: iya, lagi, kata ya, gerugu. Bergu lagi? Iya,
1: untuk okay. Bergu lagi.
0: Oke, okay, begitu. Kalau begitu banyak juga tantangan yang harus kalian hadapi. Mm-hmm. Kalau untuk Yusuf sendiri mungkin mau bergu atau personal dulu untuk berlatih tandingnya atau gimana?
2: Kalau untuk sekarang nih fokus ke bergu dulu. Karena tahun depan tuh, karena Kamila menang di kejuaraan terakhir kali ini, lolos ke Jurnas PB4K namanya kak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, karena lah di level ke Jurnas nasional gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi lawannya pasti udah di atas kami lah mungkin. Jadi kami harus latihan lebih maksimal lagi, lebih intens lagi.
0: Oke, okay. Kalau untuk HP sendiri, karena kamu kan dua cabur ya, Hapkido dan juga Karate. Kalau kamu sendiri,
3: kalau
0: pribadi atau mau bergu dulu deh, kita fair-fairan aja.
3: Kalau aku kan kemarin itu ikut dua kelas, perorangan sama bergu kan. Kalau perorangannya yang kumite yang berantem kan. Nah, itu harus latihan lebih maksimal lagi sih. Ngimbangin soalnya bergu sama perorangan itu lebih sulit kan. Nah, ada lagi kejurnas sih.
0: Kejuaraan nasionalnya kamu untuk mau bergu atau mau atau pribadi sendiri dulu atau gimana?
3: Langsung dua-duanya kak.
0: Dua-duanya? Waduh, kayaknya ini udah iya sabuk hitam soalnya ya. Dan satu ya? Dan dua?
3: Dan satu.
0: Oh dan satu, ya wajar sih ya. Semoga kamu juga kedepannya bisa sukses lagi. Kalian juga untuk kata bergunya jangan minder ya sama dia. Karena dia udah menang dua cabur. Maksudnya dia memegang dua cabur. Kalian juga harusnya bisa dua cabur ya. Sekalian bisa jujutsu. Jujutsu ya kan?
3: Kido.
0: Kido.
3: Hapkido.
0: Hapkido itu kan ada jujutsu, ada lagi apa namanya?
3: Aikido
0: apa lagi?
3: Judo.
0: Wah, ini banyak banget ya untuk Hapkido sendiri. Pasti kamu juga punya kesulitan sendiri ya. Jadi pesan kalian deh, karena ini udah jam 20.57 menit, kita udah bincang-bincang dari tadi ya, walaupun mungkin kalian agak nervous ya. Mungkin pertama kali diundang ke sini kayaknya enggak deh. Kayaknya udah berapa kali? Dua kali ya ke sini ya?
2: Hafiz.
0: Kalau Hafiz pertama dua kali. Kalau ini pertama kali Hafiz ya?
3: Kedua
0: ya. Kalau Yusuf sama Jonathan baru pertama kali. Ya, wajar pertama aja kali. Sih kalau udah masih grogi-grogi begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu pasti kalian bisa lah untuk sukseskan apa namanya diri kalian sendiri juga. Kemudian ya, cita-cita kalian di tahun 2027 nantinya. Amin.
3: Ya.
0: Pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman Pro 2 yang kayaknya mereka masih takut untuk mencoba dan atau mungkin mereka masih belum merasa kayaknya aku belum cukup hebat deh untuk melakukan ini. Pesannya apa? Silakan disampaikan untuk teman-teman Pro 2. Dari siapa dulu? Dari Jonathan dulu? Jangan. Siapa dulu nih? Dari Ucup deh. Jadi lah, aku lagi.
2: Kalau pesanku sih, kalau nak sukses ya mulai aja dulu. Jangan takut untuk mencoba.
0: Okay, mulai aja dulu. Jangan takut untuk mencoba.
2: Ya.
0: Itu pesan dari Ucup. Kalau dari Jonathan gimana Jonathan pesannya untuk teman Pro 2?
1: Kalau jangan malas kalau mau sukses.
0: Jangan malas kalau mau sukses. Ini jangan takut untuk mencoba, jangan malas kalau mau sukses. Ada lagi mungkin mau ditambahkan?
1: Udah itu aja.
0: Oke, singkat banget kaliannya. Irit kata kalian malam hari ini ya, enggak apa-apa. Lanjut kalau untuk Hafiz sendiri yang panjangan Fis.
3: Yang pertama sih jangan malu untuk mencoba. Harus berani lagi, jangan pernah tersinggung sama omongan orang.
0: Iya, emang ada kata-kata yang menyakiti pada saat itu ya?
3: Biasanya sih.
0: Biasanya ada ya. Tapi anggap aja itu sebagai suatu motivasi. Iya, motivasi sebagai diri sendiri bahwa kamu paling gak bisa lah, untuk apa sih begitu ya paling ya. Untuk latihan-latihan gini gak penting, emang kamu bisa menang apa? Iya, itu buktikan dengan prestasi dirimu bahwa kamu bisa melakukan itu dengan mereka yang menghujat kamu gitu ya. Jadi lebih ke biarkan anjing menggonggong tapi kaki pilah tetap berlalu. Asik, luar biasa sekali teman berdua ya untuk perjalanan para karateka muda ini. Dari proses latihannya, kemudian kedisiplinan mereka, sampai kekompakan mereka, semuanya menjadi bagian penting dari keberhasilan mereka untuk meraih kesuksesan ya. Kemenangan ini membuktikan bahwa menjadi juara bukan hanya tentang siapa yang paling kuat sih ya, tapi juga menjadi kerjasama tim, kemudian kemauan untuk terus berkembang. Dan semoga ya pencapaian ini untuk Hafiz, untuk Ucup, untuk Jonathan bukan menjadi akhir bagi kalian, tapi merupakan awal bagi kalian dan bisa menginspirasi generasi muda lainnya untuk lebih berani untuk bermimpi, berani untuk berusaha, dan tidak mudah untuk menyerah gitu ya. Terima kasih untuk kalian bertiga ya sudah bergabung bersama kita dalam dialog kita malam hari ini di obrolan komunitas perjalanan juara karate muda. Terus berlatih, terus berprestasi, harumkan nama daerah, dan tetap terus bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi teman Pro 2. Untuk kalian mau lihat bagaimana mereka berlatih menggerakkan apa namanya berungku putar di sini, kita bakal menampilkannya nanti setelah off di sini ya, setelah off kita, off air kita, kita bakal putarkan lagu untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

berburu kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet temen baru yang frekuensinya sama. Dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Ya teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini masih bersama aku Rima di cerita penutup hari. Gak berasa banget kita udah di 46 menit ya. Dari jam 10 tadi aku temani kamu di cerita penutup hari. Buat teman Pro 2 yang mungkin ingin bergabung sama kami, langsung aja telepon di 08 12 77 22 1055. Mungkin mau kirim-kirim salam ataupun mau request lagu ya. Sudah kita angkat telepon pertama kita di malam hari ini. Halo, selamat malam kakak.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Kakak dengan siapa di mana?
1: Yusuf di Sungai Liat.
0: Kakak Yusuf di Sungai Liat mau request lagu apa, kakak?
1: Lagu Tulus.
0: Lagu Tulus yang mana? Yang Teh Hijau mungkin?
1: Iya, Teh Hijau.
0: Oke deh. Salam-salamnya buat siapa, kakak Yusuf?
1: Salam-salamnya buat keluarga yang ada di Pangkal Pinang.
0: Mm-hmm.
1: Untuk orang tua.
0: Mm-hmm.
1: Ya, untuk orang tua.
0: Siapa lagi?
1: Untuk keluarga di Palembang.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada lagi keluarga dekat di Lubuk.
0: Oke, di Lubuk sama di Palembang dan di Sungai Liat ya kakak ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih kakak sudah bergabung. Lagunya ditunggu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan kakak?
1: Sudah kak, sudah.
0: Baiklah, terima kasih kakak Yusuf ya, yang sudah bergabung. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman berdua, itu dia informasi telepon kita ya yang sudah masuk bersama kita. Dan untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung boleh banget ya. Dari kakak Lara, assalamualaikum kakak, selamat malam, maaf mengganggu waktunya, mau izin request lagu boleh enggak? Terima kasih. Boleh banget. Siaran malam ini kami menyenangkan dan penuh dengan keberkahan ya, amin. Terima kasih untuk kakak Lara yang sudah bergabung. Katanya mau request lagu dari David Guetta juga featuring Sia dengan Titaniumnya. Lagunya ditungguin ya kakak. Terima kasih untuk kakak yang sudah bergabung. Langsung aja kita puterin spesial lagu untuk kakak Yusuf dan juga kakak Lara yang sudah bergabung sama WhatsApp kita di 08 12 77 22 1055.

02, berasa banget udah di pengunjung acara. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya udah aku puterin ya. Terima kasih juga untuk Kak Lara ya. Semoga katanya diberikan kesehatan, kelancaran ya untuk kita penyiarnya. Jangan lupa istirahat. Kamu juga jangan lupa istirahat ya Lara. Tetap semangat, karena kehadiran kakak lewat suara punya cara tersendiri untuk menemani malam kami. Dan selalu kenakan masker saat berada di luar ruangan. Iya benar banget, karena masih ada juga ya untuk asap kebakaran hutan yang masih menyelimuti kota Sungai Liat, terutama tahun 2 ya. Juga kita mau ucapkan terima kasih untuk kakak Yusuf yang sudah bergabung. Selanjutnya kakak Juan juga katanya mau request lagu Tumbang dari Dere. Semoga gak bosan dan selalu jadi teman terbaik ya. Selamat tugas terlalu dari kakak Juan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Dan sampai jumpa lagi di cerita penutup hari selanjutnya. Karena habis ini kamu bakal mendengarkan Jazz Music Pro 2. Jadi aku Rima pamit undur diri. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
6: Oh no.
5: Emang sih kasur itu

ngabuburit kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama. 105,5 FM.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
6: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
5: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti. Run.

0: lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut percayalah.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia.

Tepung perut dua sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman peradua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Peradua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat-dekat di sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu itu.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: enak.
1: Bis dong, kalau ngomongnya pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
1: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah.

0: Halo?
1: Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah.

2 debut lewat lagu Neon. Temu opera 2 grup idol A20 Light meraih posisi puncak Melon Top 100 melalui lagu debut Neon yang hanya sehari setelah resmi debut pada Selasa 13 Oktober 2026. Capaian tersebut tercatat pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 23.00 Korea setempat di pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya lagu Neon diperkenalkan sebagai single digital debut girl group beranggotakan 9 orang di bawah naungan agensi A20 Entertainment. Agensi tersebut didirikan oleh Lee So-man, pendiri SM Entertainment yang kembali menggarap proyek idol setelah meninggalkan perusahaan tersebut. A20 Light resmi debut bersamaan dengan perilisan lagu Neon pada pukul 18.00 Selasa 13 Oktober 2026, di mana peluncuran ini menjadi bagian dari proyek perdana A20 Entertainment yang juga memperkenalkan grup pria bernama A20 Soul. Berbeda dari A20 Light, grup A20 Soul beranggotakan 15 orang dan merilis single pra-rilis berjudul Superstar pada tanggal yang sama. Kedua grup ini lebih dahulu menampilkan panggung perdana dalam acara showcase gabungan di Kintex, Goyang, Korea Selatan pada Senin 12 Oktober 2026. Lagu Neon diproduksi oleh Yu Yong Jin, musisi yang sebelumnya dikenal melalui keterlibatan dalam berbagai produksi musik SM Entertainment. Ia pernah bekerja dengan Lee So-man dan menangani produksi musik sejumlah artis, termasuk BoA, TFXQ, Sign, dan juga aespa. Neon memiliki durasi 3 menit 28 detik dan menampilkan koreografi yang kompak, busana panggung senada, nada tinggi, serta bagian dance break. Lagu tersebut hadir dengan pendekatan berbeda dari sejumlah lagu K-pop terbaru yang cenderung berdurasi singkat. Sekian info Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: ...105,5 FM Radio Produa Sungai ya, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, berjumpa kembali bersamanya, akan membersamai kamu di edisi Spada. Selamat pagi teman Produa, tanggal 16 Oktober 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih kabar kamu teman Produa di Jumat pagi ya teman Produa? Biasanya nih teman Produa pagi-pagi tuh paling enak menghirup udara segar ya teman Produa ya. Tapi karena beberapa minggu belakangan teman Produa di daerah kita pastinya masih terpapar asap ya teman Produa. Dan tentunya untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker nih teman Produa. Tapi sebenarnya lama masker itu bisa digunakan saat kabut asap berapa lama sih teman Produa? Asap, kebakaran hutan dan juga lahan bikin kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memburuk, dan kualitas udara di Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Sintang bahkan masuk kategori berbahaya atau ditandai warna hitam berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Dalam kondisi seperti ini, masker tuh menjadi salah satu perlengkapan yang bisa membantu mengurangi paparan partikel polusi, terutama bagi kamu yang harus beraktivitas di luar rumah. Tapi teman Produa, kalau misalkan masker dipakai sejak berangkat sampai pulang, muncul pertanyaan, kapan masker perlu diganti? Apakah harus setiap beberapa jam atau masih bisa digunakan selama kondisinya terlihat baik? Nah, jawabannya tergantung pada jenis masker, kondisi fisik, dan petunjuk penggunaan dari produsen. Pada respirator N95 misalnya, masker itu perlu diganti kalau basah, kotor, rusak, atau enggak lagi menempel rapat pada wajah. Nah, melansir dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, ada beberapa kondisi yang menandakan respirator N95 perlu diganti. Masker itu perlu diganti kalau misalkan sudah basah, kotor, ataupun rusak. Perhatikan juga tali pengikatnya, kalau talinya sudah melar hingga masker tidak lagi menempel rapat pada wajah, perlindungannya bisa berkurang. Kerapatan masker itu penting karena partikel polusi bisa masuk melalui celah di sekitar hidung dan juga pipi. Karena setiap kali memakai N95, pastikan masker terpasang dengan benar dan menutup hidung serta mulut secara rapat. Nah, N95 sekali pakai juga nggak boleh dicuci atau dipanaskan untuk disterilkan karena cara tersebut bisa merusak kemampuan penyaringnya. Perlu diketahui teman Produa bahwa panduan ini secara khusus membahas respirator N95, jenis masker lain juga bisa memiliki ketentuan penggunaan yang berbeda. Nah, karena itu ikuti petunjuk produsen dan jangan menyamakan aturan penggantian untuk semua jenis masker. Melansir studi dari JAMA Network Open, proporsi respirator dengan efisiensi filtrasi di bawah standar 95% meningkat seiring bertambahnya jumlah giliran kerja pemakaian. Penggunaan berulang dapat mempengaruhi kemampuan N95 dalam menyaring partikel. Jadi teman Produa, masker yang secara fisik masih terlihat utuh itu belum tentu punya kemampuan penyaringan yang sama seperti saat pertama kamu gunakan. Tapi hasil penelitian ini perlu dibaca sesuai konteksnya, di mana studi tersebut dilakukan pada tenaga kesehatan dengan pola penggunaan respirator di lingkungan kerja, bukan pada masyarakat yang mengenakan masker saat terpapar kabut asap karhutla. Masker yang dipakai seharian tidak otomatis harus dibuang setelah beberapa jam, di mana sebaliknya Sebaliknya, masker yang baru digunakan sebentar pun perlu diganti kalau misalkan sudah basah, kotor, rusak, atau tidak lagi terpasang dengan baik. Nah, bagi masyarakat nih, atau untuk kamu tuan perawat yang sedang beraktivitas saat kabut asap, periksa kondisi masker kamu secara berkala. Kalau menggunakan respirator sekali pakai, jangan mencuci atau memanaskannya agar bisa digunakan kembali.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.